0: Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosin Anwar melaporkan.
1: Iya, dari maskapainya juga nggak ada kejelasan.
2: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi Mas?
1: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
4: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api Karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis MI-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72 ribu hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
3: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: banjir,
9: gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak, Pak?
9: Aman.
12: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026
7: bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 9.23 menit waktu Indonesia Timur. Baik, melihat dalam ruang layanan masyarakat ada beberapa informasi yang akan dihadirkan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan berikan nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama dialog interaktif dari BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Kantor Cabang Jayapura, dengan topik penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol, wujudkan layanan CKN yang mudah, pasti, dan berkelanjutan. Nanti dipandu saya langsung ya, dan nanti ada narasumber apoteker, Ibu Apoteker Nurwulan Uswatun Kesana S Farm, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, dan juga nanti ada Ibu Dr. ADS Cahyani. Ini merupakan tempat praktik mandiri atau dokter keluarga. Nanti pendengar bisa bergabung di 0967 536386 tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berikan Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Peringatan sudah pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa informasi yang akan dihadirkan menemani suasana pagi Anda yang tengah beraktivitas, tentunya masih dari portal resmi kami rri.co.id, tentunya dari RRI Jayapura. Ya, pendengar, tentunya ada beberapa informasi yang sudah kami siapkan menemani aktivitas Anda hingga nanti kita jelang pukul 10 kita akan ikuti bersama dialog interaktif dari BPJS Kesehatan terkait dengan persyaratan mekanisme penerbitan surat kontrol, wujudkan layanan JKN yang mudah, pasti dan berkelanjutan. Untuk itu pendengar nanti bisa bergabung bersama Pro 1 di 536386, bahkan nanti pendengar bisa mengakses portal kami di streaming kami, ya, streaming kami, dan juga di kanal YouTube RRI Jayapura. Pendengar, Menkomdigi, ya, seperti yang dirilis oleh portal kami, bahwa Menkomdigi 7.000 yang mengatakan bahwa 7.908 konten penipuan berkedok lowongan kerja luar negeri diturunkan. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah menurunkan 7.908 konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri. Hal itu diungkapkan

Luar negeri itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Mutia menyampaikan langkah penindakan akan terus diakselerasi dan diperluas melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Hal ini ditegaskannya sebagai komitmen pemerintah dalam memberantas pelaku kejahatan digital untuk mengeksploitasi masyarakat. Sembari melakukan patroli dan penindakan secara berkelanjutan, Menkomdigi juga minta agar masyarakat dapat melakukan verifikasi kebenaran informasi bila ditemukan kejanggalan informasi terkait lowongan kerja. Masyarakat diminta segera melaporkan ke kanal aduan resmi.

0: total hadiah 6 juta rupiah. Juara 1, 3 juta. Juara 2, 2 juta. Dan juara 3, 1 juta rupiah plus sertifikat. Catat, 18 sampai 19 September 2026, mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai di halaman parkir Hotel Suni Sentani Jayapura. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Agustus sampai 17 September 2026. Fee registrasi hanya Rp125.000. Informasi dan pendaftaran, Heni. Nomor kontak 0812-4377-3742. Bertarung, raih kemenangan, jadilah legenda. Turnamen Mobile Legend Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura.
1: Tidak, kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
2: Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan, dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0, tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Layanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
3: Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI, menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan, fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna, dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis, juga melayani cetak spanduk dan stiker, terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.

Mungkin Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 50 menit lepas dari pukul 9 pagi. Semangat pagi, selamat pagi saja, selamat beraktivitas ya. Sukses di hari ini untuk semua, tetap ya, tetap jaga kesehatan di tengah pancaroba ini ya, di musim kemarau. Dan pendengar jangan lupa nanti tepat di pukul 10 kita akan sama-sama dalam dialog interaktif dari BPJS Kesehatan dengan topik penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol, wujudkan layanan JKN yang mudah, pasti dan berkelanjutan.

Baik, berikan di mana saat ini berada. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak dialog interaktif tentunya dari Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa simak juga lewat kanal YouTube RRI Jayapura, bisa meramaikan kolom komentar. Kami tunggu Anda di 0967536386 dalam dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam Dialog Interaktif Selasa 8 September 2026. Saya Weli Runtuboy dan Dialog Interaktif ini selama 1 jam ke depan bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura. Dengan topik kita pagi ini yaitu penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol, wujudkan layanan JKN yang mudah, pasti dan berkelanjutan. Dan telah hadir di studio bersama saya ada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, ada Ibu Apoteker Nurwulan Uswatun Kasana S. Farm. Selamat pagi Ibu, salam sehat ya.
2: Selamat pagi Kak Weli.
1: Sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Yang kedua ada Ibu Dokter Ade Cahmi Cahyani ya. Selamat pagi Bu Dokter.
3: Pagi,
1: sehat ya?
3: Sehat.
1: Oke. Dan pendengar kami juga akan mengundang pendengar dan pemirsa untuk berinteraksi dengan kedua narasumber di line telepon 0967-536386. Dan pendengar dan pemirsa bisa mengikuti dialog ini juga melalui streaming RRI dan kanal YouTube RRI Jayapura Official, dan pendengar bisa meramaikan kolom komentar di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Baik pendengar dan juga Ibu Dokter dan juga Mbak Wulan, kita langsung saja ya. Program Jaminan Kesehatan JKN merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat secara adil, bermutu dan berkelanjutan. Dalam penyelenggarannya, BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan pengalaman pelayanan yang semakin baik bagi peserta. Nah, sejalan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian terhadap mekanisme penertiban surat kontrol. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat alur penertiban surat kontrol, meningkatkan patient experience, serta meningkatkan kualitas data pelayanan. Penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol mulai diberlakukan pada 1 September 2026 dengan masa transisi sampai dengan 30 November ya 2026 dalam mekanisme yang disesuaikan. Surat kontrol diterbitkan pada hari yang sama setelah DPJP memberikan keterangan atau permintaan perawatan kembali kepada peserta. Penyesuaian juga mencakup penertiban surat kontrol secara elektronik, pengaturan tanggal surat kontrol ke depan, penertiban surat kontrol pasca rawat inap, serta mekanisme approval pada masa transisi. Penyesuaian tersebut diharapkan memberikan kepastian layanan kepada peserta, memperjelas jadwal pelayanan lanjutan, mengurangi beban administratif dan penggunaan kertas, serta mendukung proses pelayanan yang lebih efektif dan efisiensi bagi peserta. Penyesuaian ini diharapkan memberikan kemudahan dan memperoleh surat kontrol secara elektronik, informasi jadwal kontrol yang lebih jelas, serta mengurangi resiko antrian dan waktu tunggu pada saat melakukan kontrol. Pendengar, nanti kami akan mengundang pendengar untuk berinteraksi dengan kedua narasumber saya yang luar biasa, ada Ibu Dokter dan juga Mbak Wulan. Mbak Wulan, bisa jelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan surat kontrol dalam pelayanan JKN ini?
2: Baik. Terima kasih Kak Weli, ya. Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI. Terima kasih nih kesempatan ini kita akan bincang-bincang untuk surat kontrol. Jadi ya, surat kontrol
1: saya
2: ini
1: saya juga baru tahu nih, baru diterbitkan.
2: Oh iya. Ya. Ya, dilihat dari namanya saja surat untuk kontrol. Sehingga iya, ini merupakan bagian dari pelayanan kita di fasilitas kesehatan. Bagaimana kita memastikan peserta ini mendapatkan rangkaian pelayanan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan. Jadi kalau pemirsa pendengar sedang sakit kemudian berobat rawat jalan ataupun rawat inap di fasilitas kesehatan khususnya di rumah sakit, maka apabila membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan maka akan diterbitkan surat kontrol. Nah, sehingga surat kontrol ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pelayanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan. Seperti itu Kak Weli.
1: Iya. Kak Wulan, ini mengapa dibilang surat kontrol menjadi penting dalam memastikan pelayanan kesehatan peserta tetap berkesinambungan?
2: Ya, jadi surat kontrol ini merupakan rangkaian dari pelayanan kesehatan, bagaimana seorang dokter yang kemudian melakukan pemeriksaan untuk pasien, kemudian pasti ada rencana terapi yang akan dilakukan. Nah, sehingga rencana terapi ini tentu biasanya sudah dijadwalkan kapan akan dilakukan pengobatan dalam tahapan-tahapan tertentu yang tentunya kadang tidak bisa kemudian dilakukan pada hari yang sama. Kadang harus kemudian dilakukan evaluasi-evaluasi sehingga ada tahapan yang namanya kontrol itu tadi. Kami punya ibarat nih Kak Weli. Jadi ibaratnya kalau surat kontrol ini seperti kita pada saat akan pergi ya kita udah punya nih. Jadi misalnya pasangan saya misalnya menyuruh kami untuk udah yuk kita nanti pergi bulan depan ke Makassar misalnya, seperti itu. Nah, cuman biasanya pasangan cuman bilang yuk kita pergi kapan bulan depan gitu. Nah, ini ibaratnya seorang dokter kadang bulan depan kontrol ya, seperti itu. Tetapi kalau kami ibaratkan tadi ya, seperti kita sedang akan berpergian, kemudian kita tahu kita akan pergi, kita punya tujuan, tetapi ternyata kita nggak pegang tiket. Nah, kalau nggak pegang tiket biasanya gimana itu Kak Weli? Ya, kita tahu kita mau pergi tapi kita nggak pegang tiket. Jadi kapan kita akan pergi, tanggalnya berapa, jamnya berapa, ke arah mana, apakah ada transit atau tidak, gitu kan? Itu jadi nggak tahu.
1: Tempat tujuan ya.
2: Betul. Nah, jadi kalau kita sampaikan gambarannya, surat kontrol ini seperti kita akan kontrol ke dokter yang memang sudah menangani kita sebelumnya, dan surat kontrol ini tiketnya. Jadi pada saat nanti pemirsa pendengar RRI yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan, maka saat memegang surat kontrol ini udah punya tiket. Kapan sih kita bisa ketemu dengan dokter untuk bulan berikutnya, atau untuk minggu berikutnya, atau untuk kunjungan selanjutnya, kita udah punya tiket. Sehingga tadi kalau di awal Kak Weli sampaikan, surat kontrol itu untuk kepastian, kemudahan bagi peserta. Itu betul sekali. Seperti itu Kak Weli.
1: Mbak Wulan, apakah semua peserta JKNI yang berobat ke rumah sakit akan mendapatkan surat kontrol?
2: Ya. Jadi pemirsa pendengar RRI, untuk surat kontrol ini diterbitkan pada saat peserta ataupun pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan untuk kontrol. Nah, ini bisa didapatkan atas advice atau saran dari dokter yang merawat sebelumnya, baik itu yang menangani rawat jalan ataupun rawat inap, seperti itu. Sehingga kemungkinan untuk sebagian besar pasien mungkin gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kebutuhan pasien tersebut. Tapi baik itu di rawat inap, biasanya kalau rawat inap setelah pulang kita disuruh kontrol ya, seminggu lagi, nah itu kontrol pos rawat inap. Kemudian ada lagi yang kontrol untuk rawat jalan, apabila memang peserta ataupun pasien membutuhkan pelayanan kesehatan berikutnya, seperti itu.
1: Baik, ini ada ibu dokter juga, saya juga mau ke ibu dokter dulu nih. Ada ibu dokter Ade Cahyani. Ibu dokter ini dari pandangan dokter nih, keluarga FKTP. Dokter dari sisi pelayanan di praktik dokter keluarga atau FKTP ini, mengapa pemahaman peserta mengenai surat kontrol ini penting?
3: Ya, terima kasih Kak Weli. Selamat pagi pendengar pemirsa RRI Jayapura di seluruh yang bisa mendengar dan menyaksikan ini. Mengapa surat kontrol itu penting bagi pasien-pasien kami di FKTP? Karena rata-rata pasien yang memang sesuai kompetensi kami, banyak ternyata tidak bisa ditangani di praktek, kami wajib untuk rujuk ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit rujukan itu ke rumah sakit tipe C. Nanti kalau memang tidak bisa itu baru naik tipe B. Nah, bagi pasien-pasien kami yang sampai rujuk, umpamanya seperti pasien diabetes atau pasien hipertensi yang kronis yang memang membutuhkan baru pertama kali yang datang ke kami untuk dapat pengobatan rutin, kami wajib harus rujuk umpamanya ke rumah sakit, ketemu dokter spesialis di sana. Nah, tentu di sana tidak bisa hanya satu kali begitu dirujuk langsung ketemu dokter langsung selesai, tidak mungkin. Nah, biasanya iya, umpama ternyata tensi gulanya masih tinggi. Nah, itu dokter pasti akan cari tahu ini kira-kira umpamanya tentukan obat atau apa, nanti pasti harus lihat ini orangnya patuh atau tidak minum obatnya. Mungkin obatnya sebelumnya sudah dapat bagus atau apa, tapi kepatuhannya dia mungkin kurang, atau ternyata lifestyle-nya mungkin ternyata itu. Nah, jadi dokter mau cari tahu, satu rujukan itu berlaku 90 hari, 3 bulan. Jadi bisa saja mungkin, oh mungkin perlu dicek ulang labnya, mungkin 2 minggu kemudian diminta datang. Atau kalau dari segi makanan pokoknya ternyata dia masih agak sembarangan ya, mungkin perlu dikonsulkan ke gizi atau apa. Nanti akan ada lagi konsul internal di dalam, jadi ada surat kontrolnya juga dikasih. Jadi betul-betul diharapkan nanti kalau memang sudah stabil, baru pasien itu akan dikembalikan ke kami. Jadi selama di rumah sakit itu nanti akan bisa terbit surat kontrol untuk mengevaluasi pasien itu. Jadi itu sangat diperlukan.
1: Sangat diperlukan. Ya. Baik. Baik, pendengar, kami juga mengundang Anda dalam dialog kita di pagi hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0967536386. Topik kita pagi ini yaitu penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol, wujudkan layanan JKN yang mudah, pasti, dan berkelanjutan. Saya ke Ibu Nuh, Ibu Wulan ya, Ibu Wulan. Nah, kalau tadi saya sudah dengar dari dokter, memang surat kontrol ini sangat penting. Nah, saat ini ada penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol, apa yang sebenarnya yang berubah?
2: Ya, surat kontrol ini kita sampaikan sebenarnya bukan sebuah perubahan yang baru ya, tetapi sebenarnya sudah berjalan sebelumnya. Hanya memang untuk per 1 September kemarin,
1: iya, kemarin ya,
2: ya, itu memang kita sampaikan kepada seluruh fasilitas kesehatan utamanya rumah sakit untuk lebih mengakomodir kebutuhan dari peserta untuk menjadwalkan terlebih dulu pada saat dia selesai rawat jalan atau rawat inap pada hari itu. Jadi kalau hari ini misalnya ada pasien ataupun peserta kemudian membutuhkan surat kontrol, maka rumah sakit harus menerbitkan pada hari ini juga untuk menjadwalkan di tanggal atau bulan berikutnya. Jadi kalau yang sebelumnya biasanya seperti ini Kak Weli. Jadi kalau peserta itu datang di bulan selanjutnya, baru kemudian ada beberapa rumah sakit yang kemudian baru memasukkan di aplikasi memang harus kontrol di hari ini, seperti itu. Nah, dalam rangkaian ini per 1 September kita sampaikan komitmen dari seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bahwa pada saat ada peserta yang hari ini berobat kemudian membutuhkan rangkaian kontrol berikutnya, maka surat kontrol itu akan dibuat di hari ini juga, seperti itu Kak Weli.
1: Oke, Mbak Wulan, kapan mekanisme penyesuaian penertiban surat kontrol ini diberlakukan?
2: Ya,
1: kalau tadi ada 1 September.
2: Betul, mulai 1 September. Ya, untuk seterusnya.
1: Seterusnya ya.
2: Cuman memang kami memang membutuhkan waktu Kak Weli.
1: Masa untuk, transisi ya.
2: Ya, untuk kita sama-sama mempersiapkan dari sisi sosialisasi, edukasi, termasuk di hari ini. Kita harapkan ini nanti informasinya berimbang antara yang sudah kita sampaikan di rumah sakit dengan informasi yang kita sampaikan ke peserta atau masyarakat. Agar jangan lupa kalau misalnya ada dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan belum membuatkan surat kontrol, maka peserta atau masyarakat atau pasienlah yang aktif untuk menanyakan
1: jadi
2: sudah
1: kita yang
2: ada
1: harus,
2: surat kontrolnya atau belum.
1: Okay.
2: Ya, walaupun kita memang mungkin dokter Ade juga tahu ya, di sini kita sudah beberapa kali juga menyampaikan di masa transisi ini harapannya nanti seluruh pelayanan kesehatan tetap bisa berjalan dengan lancar, seperti itu, karena tadi tujuannya baik sebenarnya ya, untuk memberikan kemudahan dan kepastian pada saat pasien membutuhkan. Tadi disampaikan dokter Ade ada proses evaluasi untuk rencana terapi pengobatan satu orang pasien.
1: Baik,
2: seperti itu.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda dalam dialog interaktif kita pagi ini dengan judul penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol, wujudkan layanan JKN yang mudah, pasti, dan berkelanjutan. Anda bisa bergabung di 0967536386 dan bisa juga melamaikan kolom komentar di YouTube kanal official RRI Jayapura. Baik, pendengar, saya langsung saja ke dokter sambil menantikan pendengar yang mau ikutan di 0967536386. Saya ke dokter dulu nih, ke dokter. Dok, seringkali pasien hanya mengetahui bahwa dirinya dirujuk ya, tetapi belum memahami apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Apa yang sebaiknya dipahami pasien terlebih dahulu?
3: Ya. Silakan, terima kasih Kak Weli. Pendengar dan pemirsa RRI Jayapura, untuk surat kontrol ini di rumah sakit tentu kami dari FKTP harus terbitkan rujukan dulu. Nah, satu rujukan itu berlaku nanti bagian bawah akan tertulis. Rujukan ini juga online.
1: Online?
3: 1 Juli 2018 BPJS sudah melakukan rujukan online. Jadi tidak pakai kertas lagi.
1: Kertas lagi untuk menghemat kertas
3: paperless,
1: juga ya?
3: Jadi di sana tertulis 90 hari. Berlaku untuk 90 hari. Jadi peserta yang sudah dirujuk, kami sudah serahkan ke dokter spesialis rumah sakit, tentu di sana akan mendapat penanganan kemudian pemeriksaan seperti yang tadi saya contoh MyDM itu, sampai ke gula darah puasanya, 2 jam PP-nya, kemudian sampai ke A1C-nya. Itu adalah gold standar untuk pemeriksaan diabetes. Jadi Bapak Ibu yang ada umpama gula tinggi di rumah, jangan diam saja di rumah. Manfaatkanlah, ini pemerintah sudah siapkan gratis-gratis ini. Dari BPJS dia, daripada keluar uang sendiri itu lumayan loh biayanya, bisa sampai jutaan. Nah, ini pemerintah sudah siapkan. Memang sih kalau dirujuk itu kadang-kadang mereka sempat agak bagaimana ya, aduh lama ngantrenya, kemudian ini
1: ya, itu tapi, yang selalu dipikirkan oleh peserta.
3: Ya, tapi ini akan terbayar dengan Bapak Ibu dievaluasi, kemudian dilihat, kemudian dipantau, dikonsulkan juga. Kalau memang ada yang ternyata perlu, umpamanya mungkin Bapak merasa aman-aman saja, tapi ternyata ada ke arah jantung. Nah, mungkin Bapak merasa aman saja, oh ternyata mata, ternyata perlu dievaluasi atau di... Jadi di sana itu selama 90 hari Bapak Ibu akan dibetul-betul dievaluasi, mungkin cara minum obatnya, cara makannya, kemudian segala apa yang ada komplikasi mungkin dengan dicegah, agar nanti begitu sudah stabil, ke arah stabil, walaupun tidak normal sekali, tapi trennya udah bagus ke arah patuh, dan itu dikembalikan ke kami. Nah, di sini sudah kembalikan, namanya program rujuk balik itu, baru nanti bisa mengambil obat seperti kami di sini di praktek, jadi lebih santai. Tapi awalnya memang terasa aduh kok ngantri atau apa, tapi tolong itu terbayar dengan Bapak Ibu sudah dievaluasi ya, sudah dapat surat kontrol online lagi kan enak, jadi tidak akan hilang ya, sudah itu bisa tercatat di mana-mana, kemudian sudah terjadwalnya udah pasti, tidak dulu saya hanya dikasih rujukan terus habis ini kemana, tidak bertanya-tanya lagi seperti Ibu tadi jelaskan, sudah ada tiket kita,
1: ini
3: sudah
1: dia,
3: ada boarding pass-nya kita, nah, kita udah tahu jam berapa, bila perlu banyak antrian nomor berapa, aku udah tahu. Nah, jadi bila perlu keluarga juga harus dampingi, karena rata-rata pasien yang kita rujuk itu lansia ke atas ya, agak pelupa atau apa. Jadi keluarga tolong juga dampingi ya, agar mereka betul-betul bisa dapat ini ya, penanganan yang komprehensif seperti itu.
1: Luar biasa ya, surat kontrol elektronik ini sangat gampang ya, online ya. Jadi tidak mudah untuk hilang juga. Bisa dikontrol oleh dokter juga. Oh, ini udah waktunya untuk kontrol ya.
3: Satu lagi Kak Weli. Ada beberapa pasien yang baru satu kali ketemu dokter, terus udah baru dapat obat awal tuh udah merasa enak, langsung stop. Nah, ini yang tidak boleh, karena biarpun umpamanya merasa enak,
1: tidak patuh ya.
3: Iya, merasa oh saya sudah sembuh, sudah hilang sakit ini, badannya gulanya tinggi udah mulai turun. Padahal turunnya dari 500 ke 300. Itu masih tinggi. Jadi tolong ikuti instruksi medisnya, instruksi dari dokter spesialis, bahwa Bapak masih perlu harus kontrol, kontrol lab lagi ulang, kontrol ke gizi lagi ulang, sampai sudah trennya udah cukup bagus baru ini. Jangan terlalu PDOD dulu.
1: PDOD ya.
3: Percaya diri overdosis.
2: Padahal mungkin stabilnya itu baru kan.
1: Baru. Iya, awal ya, baru awal ya.
3: Jadi
1: awal
3: dia sudah bangga sekali. Saya sudah bagus, sudah enak. Tahu mau berhenti langsung juga. Oh, jangan Bapak. Bapak masih harus berlanjut.
2: Ini terutama untuk yang penyakit kronis yang harus tiap hari minum obat
1: kan. Iya. Seperti diabetesnya.
3: Iya.
2: Diabetes. Nah, itu komplikasinya bahkan saat ini kalau diabetes bisa sampai cuci darah.
3: Iya.
2: Kak Weli.
1: Nah, sampai cuci darah.
3: Iya.
2: Ya.
3: Komplikasi
2: nah,
3: terbanyaknya itu.
2: Kami dengan FKTP tentunya dan kemudian rumah sakit itu bagaimana menekan untuk pasien ini tidak sampai ke arah komplikasi.
1: Okay.
2: Nah, salah satu yang disampaikan oleh Dr. Adi tadi terkait dengan kepatuhan untuk minum obat, untuk kontrol seperti itu, sehingga memang surat kontrol ini dirasa memang penting untuk setiap pasien itu punya tiket tadi.
1: Oke. Baik, menyambung dari Dokter Adi tadi, ya, Ibu Wulan bisa jelaskan kepada pendengar seperti apa alur penertiban surat kontrol yang baru ini di awal ya. Pasti peserta mendapatkan surat kontrol. Alurnya gimana tuh?
2: Ya. Jadi untuk pasien yang mungkin saya ada dua pasien, yaitu yang pertama rawat inap, dia pos rawat inap gitu ya, masyarakat ataupun pasien ini pos rawat inap. Nah ini biasanya kan sudah ada instruksi dari dokter penanggung jawab atau DPJP yang merawat itu untuk melakukan kontrol. Nah sehingga nanti dari rumah sakit sudah akan otomatis menerbitkan surat kontrol yang memang sifatnya tidak hard copy, tidak bisa dipegang seperti ya. Itu ya. Tetapi memang biasanya kalau untuk pos rawat inap ini biasanya mungkin dari bangsal gitu ya, dari bangsal itu yang nanti akan secara resume medisnya atau hard copy-nya itu akan menentukan kapan akan kontrol. Nah, tetapi mungkin di bagian biasanya mungkin di bagian TPPRI gitu ya, untuk pengurusan rawat inap itu nanti akan kemudian secara sistem kita akan dibuatkan surat kontrol. Nah itu yang nanti akan terbaca pada saat pasien akan datang kembali ke hari itu. Nah kemudian ini juga untuk tanggal jadwal ini itu juga nanti bisa muncul di aplikasi mobil JKN kita. Gitu, kapan akan kontrol seperti itu. Kemudian pada saat nanti pasien itu datang di hari yang sudah ditentukan, nanti pasien tinggal check in saja. Nah tinggal check in di rumah sakit untuk berarti oke, saya sudah datang siap ya, untuk diperiksa. Nah ini kegunaannya juga banyak sekali Kak Weli. Jadi kalau kita sebagai pasien sudah check in, berarti dari dokter yang merawat juga sudah tahu, oh pasienku ternyata 1 sampai dengan 12 orang di hari ini, misalnya seperti itu.
1: Sehingga, jadi sudah tercover dilihat ya semua pasien-pasien yang datang.
2: Jadi selain tadi surat itu hemat secara administrasi, mungkin ngirit kertas ya, hemat kertas, tetapi ini adalah digitalisasi ini kita harapkan bisa memudahkan informasi banyak pihak. Jadi kami BPJS Kesehatan, kemudian peserta atau pasien, kemudian dokter yang merawat, baik itu di karena kita ada dua ya, ada FKTP, praktek mandiri dan juga klinik atau puskesmas, dan juga rumah sakit sebagai tempat untuk merujuk tadi. Nah satu rangkaian digitalisasi ini yang harapannya kita bisa memudahkan pasien atau peserta. Nah kemudian yang satu lagi ini adalah untuk yang pasien rawat jalan. Nah kalau rawat jalan ini tentunya tadi disampaikan oleh dokter Ade, pasti harus ada rujukan dari FKTP dulu, fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, dari klinik, dari puskesmas, dari dokter mandiri. Nah ini kemudian nanti setelah dirujuk itu dapatnya adalah surat rujukan online. Jadi belum surat kontrol nih, masih rujukan gitu, karena dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah tingkat lanjutan ini di rumah sakit nanti akan diperiksa oleh masing-masing dokter sesuai dengan rujukan dari FKTP. Nah nanti di sana pasien akan diperiksa oleh dokter spesialis sesuai dengan rujukan yang diterbitkan oleh FKTP. Nah dari situlah nanti akan muncul apakah perintah dari dokter penanggung jawab atau DPJP harus kontrol ulang.
1: Nah sama tadi halnya, ibu bilang mengapa surat kontrol itu diarahkan untuk diterbitkan pada hari yang sama.
2: Ya, ya memang itu nanti rangkaiannya setelah periksa di poli. Nah sudah ada saran dari dokter untuk kapan akan diperiksa, maka nanti dari petugas di rumah sakit akan menerbitkan surat kontrol di hari itu. Jadi harapannya tiket itu sudah terbit di hari itu. Jadi karena kadang kontrol itu kan bisa hari ini periksa, kontrol besok pagi.
1: Besok pagi
2: kan bisa.
1: Bisa.
2: Atau hari ini periksa, kontrolnya minggu depan. Atau hari ini periksa, kontrolnya bulan depan. Nah kalau tidak diterbitkan di hari ini, nah takut kelewat Kak Weli. Gitu. Jadi harapannya hari ini periksa di poli, hari ini pasien atau masyarakat yang sedang berobat sudah mendapatkan surat kontrol sesuai dengan arahan atau saran dari dokter yang merawat, seperti itu Kak Weli.
1: Iya, Ibu Dokter dan juga Mbak Wulan, kami akan undang pendengar untuk berinteraksi dalam dialog kita di siang hari ini. Anda bisa bergabung di 0967536386. Pendengar dan pemirsa bisa bergabung di 0967536386 dan juga bisa meramaikan kolom komentar di kanal YouTube Jayapura, RRI Jayapura Official. Di 536386 sudah ada yang bergabung kan? Oke, baik, kami akan terus melanjutkan dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Ada Ibu Ulan dan juga ada Ibu Dokter Ade yang akan memberikan penjelasan yang luar biasa kepada pendengar. Baik, saya ke dokter. Dokter, seberapa penting komunikasi antara dokter di FKPTP dengan peserta dalam memastikan pasien memahami kapan harus kembali melakukan kontrol?
3: Oh, saya kira penting sekali ya, iya, komunikasi antara pasien ya, antara dokter
1: sekali, ya,
3: di FKTP dengan peserta, karena ada beberapa kali pengalaman pasien kita rujuk, mereka kemudian namanya juga lansia ya, mungkin dulu juga terbit surat kontrolnya bukan online, dikasih mungkin cuma selembar kertas tapi ketelisut, akhirnya setelah itu tidak pernah datang lagi. Nah, 6 bulan kemudian datang, mungkin pas datang sakit kepala atau apa, oh ternyata tensinya tambah tinggi. Saya bilang, loh kemarin kita kasih rujukan bagaimana Pak? Gini. Ternyata tidak jalan. Nah untuk itu, kami sekarang sudah terapkan yang rujukan itu namanya konsul rumah sakit atau rujukan rumah sakit. Kami bikinkan dalam satu grup itu. Jadi kami akan pantau, saya sudah pesankan, kalau selama di sana ada kendala atau apapun, tolong sampaikan. Jadi kami tetap pantau agar jangan sampai ternyata harusnya kontrol, pokoknya disuruh kontrol harus 2 minggu atau ke apa, beliau lupa atau apa, dan kita ingatkan juga keluarganya. Kemudian juga kalau ternyata sudah ada beberapa yang sudah sampai 3 bulan, kemudian 6 bulan sudah kami rujuk, sudah rujukan rumah sakit, ternyata hasilnya gulanya sudah normal, kemudian tensinya juga sudah normal, semuanya sudah stabil, tapi dari rumah sakit sendiri lupa untuk memperlihatkan ke kami, kami ingatkan sendiri. Jadi komunikasi kami dengan pasien selalu, kami walaupun mereka tidak datang ke kami, kami tetap minta, Bapak sekarang gulanya sudah berapa, tensinya sudah berapa, dapat obat apa saja, sudah diminum atau tidak, tetap kami pantau, karena jangan sampai pasien bertahun-tahun nanti upaya tetap ke rumah sakit padahal ternyata sudah stabil, dan beliau tuh akan nunggu lama dari pagi infonya sampai itu. Nah, sedangkan kalau sudah balik ke kami kan enak, lebih santai, tinggal datang jam itu aja terus tinggal ngambil obat. Di kami pun untuk konsultasi untuk itu juga bisa dilayani secara online juga. Ambil obat karena kami sudah berkegiatan setiap Sabtu di Taman IBI untuk pemeriksaan darah, pemeriksaan tensi, dan untuk ngambil obat bisa diwakili oleh anaknya seperti itu. Jadi sangat dimudahkan, jadi pasien pun lebih nyaman untuk nunggu di rumah seperti itu. Jadi komunikasi kami dengan pasien itu sangat penting untuk menjaga tujuan dari rujukan itu dan juga untuk penanganan itu lebih komprehensif.
1: Baik, terima kasih dokter. Baik pendengar, kami masih mengundang Anda dalam dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan. Anda bisa bergabung di 0967536386 dan Anda juga bisa meramaikan kolom komentar di YouTube kanal RRI Jayapura. Topik kita di siang hari ini, penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol, wujudkan layanan JKN yang mudah, pasti, dan berkelanjutan. Silakan di 0967536386. Baik, saya ke Mbak Ulan. Mbak Ulan, bagaimana jika akses internet kita ini terganggu ya? Tapi peserta sudah mendapatkan suratnya, jika peserta mendapatkan surat kontrol tetapi mengalami kesulitan dalam mengakses informasi surat kontrol tersebut, bagaimana?
2: Ya. Terima kasih Kak Weli. Jadi pemirsa dan pendengar RRI Jayapura, jadi kaitan dengan jaringan ini memang salah satu tantangan ya. Kalau sudah digital tuh pasti tantangannya adalah di jaringan seperti itu. Nah, di sini kami tetap memfasilitasi untuk penyelesaian hal tersebut. Mungkin bisa kita akomodir dengan memberikan jeda dulu gitu ya. Jadi kalau memang hari tersebut ternyata memang belum didapat, kan itu menjadi mungkin akan dikerjakan setelah nantinya jaringan itu bisa menyesuaikan seperti itu. Dan kami di sini di setiap rumah sakit juga ada petugas kami ya, BPJS 1, BPJS siap membantu gitu ya, sehingga apapun kalau nanti kemudian yang bersangkutan ataupun pasien ini ternyata belum mendapatkan surat kontrol di hari yang sama, tentu kemudian nanti bisa komunikasi lanjutan dengan petugas kami di BPJS 1 untuk mengakomodir kebutuhan. Jadi apapun itu sebenarnya petugas itu sebenarnya untuk pelayanan informasi dan pengaduan nih Kak Willy. Jadi kami punya petugas yang memang secara on call ini bisa kita fasilitasi untuk pasien atau peserta ini terhubung dengan kami.
1: Baik, Mbak Wulan, kita tahan dulu, kita terima dulu yang sudah bergabung.
2: Oh, iya.
1: Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi jelang siang.
4: Iya, selamat pagi menjelang siang.
1: Oke, dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Pak Andre di Koya.
1: Oke, Pak Andre, silakan, ada dokter Ade ya, dan baik. Juga Mbak Wulan.
4: Ya, baik, terima kasih atas informasinya dari BPJS Kesehatan. Izin menanyakan terkait kami sering mengantarkan orang tua kami untuk kontrol di rumah sakit. Apabila kami ada mengalami kendala, mungkin di waktu kontrol kami tidak bisa datang karena ada halangan, itu surat kontrolnya apakah masih bisa berlaku di hari selanjutnya atau harus kami tetap datang di waktu yang sama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kami datang ternyata yang berhalangan adalah dokternya, apakah ini akan diganti dengan dokter yang lain atau kami harus tetap menunggu dokter yang bersangkutan ada kembali ke rumah sakit? Mungkin itu dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Andre. Di belakangnya Pak Andre masih di 0967536386. Silakan. Halo, selamat pagi, jelang siang.
5: Mbak Willy.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
5: Selamat pagi, jelang siang.
1: Iya.
5: Dengan Jerom.
1: Dengan siapa?
5: Pak Jack.
1: Pak Jack, ya, radio monitor Bapak Jack bisa dikasih kecil supaya kami bisa mendengarkan modulasi Bapak Jack dengan baik. Silakan Pak Jack. Oke, silakan.
5: Ya, makasih kepada narasumber kedua dokter. Saya juga pertanyaan sama dengan Bapak dari Koya tadi tuh. Berapa kali kami antara anak-anak yang sakit ke rumah sakit, mereka ini ada kartu BPJS, tapi dokter kasih resep, ini bisa diambil, ini bisa beli di apotek. Ini bagaimana cara untuk kita beli di apotek ini? Apakah itu BPJS kembalikan uang kembali kah ke kami yang sudah terdaftar di BPJS ini? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Baik, sebelum nanti Ibu dokter dan juga Mbak Wulan jawab, kita break sebentar, mendengarkan yang satu ini.

0: mendapatkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, senang sekali tiga narasumber kami akan
1: Dialog interaktif.
2: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mendapatkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, tenang sekali, tiga narasumber kami akan
1: Dialog interaktif.
2: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog interaktif di siang hari ini, masih dengan topik penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol, wujudkan layanan JKN yang mudah, pasti, dan berkelanjutan. Tentunya kita akan menjawab dulu ya Mbak Ulan dan juga Ibu Dokter, terkait tadi ada Pak Andre dan juga Pak Jack yang menanyakan apakah masih berlakukah surat itu ketika dia tidak kembali kontrol. Yang kedua ada Pak Jack juga yang sama ya. Silakan Bu Ulan atau Ibu Dokter nanti menambahkan, silakan.
4: Baik, terima kasih Kak Weli. Untuk Bapak Andre dari Koya, selamat siang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini untuk surat kontrol sudah ditetapkan seperti itu ya, untuk kontrol di tanggal yang sudah ditentukan. Tetapi ingin saat ini beralih gitu ya tanggalnya, seperti itu. Nah, ini kita ibaratkan sama sebenarnya Kak Weli, seperti pada saat kita tadi ya punya tiket. Nah, tiket ini kalau kemudian nanti ada dalam kondisi tertentu ternyata harus kita reschedule gitu ya, atau kita ubah tanggalnya. Benar. Maka bisa menghubungi petugas rumah sakit. Jadi walaupun ternyata memang di hari ini ternyata tidak bisa kontrol, memang harus dikonfirmasi, harus dilakukan pemberitahuan ke rumah sakit, ke petugas rumah sakit, kapan akan selanjutnya kontrol yang memang disepakati, seperti itu. Jadi bisa diubah, baik itu misalnya diubah mundur.
3: Jadi tidak sesuai dengan jadwal yang tercantum.
4: Ya, tetapi memang catatannya memang harus diinformasikan. Nah, ini memang tadi ya salah satu ketertiban dari surat kontrol ini, salah satunya ini. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan pada saat kita akan boarding gitu ya, akan memang kontrol gitu ya, atau memang tidak gitu. Kalau tidak, maka satu hari sebelum harus sudah diinformasikan untuk pembatalan surat kontrol. Nah, kemudian tadi pertanyaan lanjutannya, apabila ya, dari rumah sakit gitu ya, rumah sakit ternyata dari dokter ataupun hal-hal terkait berhalangan. Nah, ini sudah menjadi kewajiban ataupun komitmen dari fasilitas kesehatan untuk apabila ada jadwal dari dokter yang berubah, maka harus diinformasikan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka menjadi konsekuensi dari pihak di rumah sakit untuk menyesuaikan jadwal kontrolnya. Nah, namun karena kita sifatnya digitalisasi, maka memang surat kontrol hanya berlaku di hari tersebut. Kalau memang ada pergeseran, maka surat kontrolnya yang harus disesuaikan. Seperti itu Pak Andre, semoga menjawab ya. Kemudian mungkin saya lanjut ke pertanyaannya Pak Jack dari Kerom yang tadi juga menanyakan hal yang sama untuk surat kontrol. Semoga sudah bisa menjawab. Kemudian untuk pembelian obat gitu ya, tadi disampaikan seringkali mungkin ada resep yang harus dibeli di luar, seperti itu. Nah, ini memang kalau di kami sendiri terkait dengan pelayanan

0: tanggungan jaminan BPJS kesehatan itu klaim seluruhnya ke fasilitas kesehatan gitu ya, baik itu dari mulai pemeriksaan sampai dengan obat. Nah, obat pun harus ditanggung oleh pihak rumah sakit. Nah, mungkin yang dialami oleh Pak Jack ini adalah ternyata ada resep yang harus dibeli di luar. Nah, inilah yang nanti kita perlu cross-checkkan per kasus ya, gitu ya. Apakah ini memang obat yang seharusnya dibutuhkan oleh pasien atau peserta, sehingga itu sebenarnya harusnya masuk include termasuk dari klaim fasilitas kesehatan yang diajukan ke BPJS Kesehatan. Namun kalau ternyata ada misalnya obat yang, nah ini Kak Weli, jadi ada beberapa pasien yang sifatnya itu APS atau APS, atas ya? Permintaan sendiri. Nah, kalau yang seperti
1: atas
0: ini,
1: atas permintaan sendiri, APS.
0: Ya, kalau yang seperti ini memang BPJS Kesehatan sebagai pihak penanggung tidak bisa menanggung hal-hal seputar atas permintaan sendiri. Karena BPJS Kesehatan menanggung berdasarkan kebutuhan indikasi, iya, medis, indikasi medis, okay, atas saran dari dokter yang merawat, dokter penanggung jawab seperti itu. Nah, kalau nanti ada kejadian atau case ternyata obat yang diresepkan itu merupakan bagian dari permintaan sendiri tadi, nah itu jelas ditanggung oleh pribadi masing-masing seperti itu. Nah, case ini merupakan apa, satu hal yang kasuistik gitu ya, tidak terjadi di semua orang seperti itu, sehingga apabila ada hal-hal tersebut terjadi dan Bapak Jack membutuhkan informasi lebih pasti, nah silahkan laporkan ke petugas kami BPJS 1 di rumah sakit, di fasilitas kesehatan. Jadi kita ada petugas yang on call siap, itu biasanya terpampang foto dan nomor HP-nya di masing-masing rumah sakit, biasanya di bagian pendaftaran gitu ya. Itu ada dua orang, biasanya ada petugas kami dari BPJS Kesehatan dan petugas dari rumah sakit itu sendiri. Nah, dua-duanya bisa Bapak hubungi gitu ya, untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi atas seluruh hal yang Bapak cek ataupun peserta itu ragukan atau butuhkan informasinya pada saat pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Nah, silakan kasusnya bisa lebih detail untuk bisa ditanyakan seperti apa ini kalau mendapatkan resep obat yang harus beli di luar seperti itu. Mungkin itu Kak Weli.
1: Baik, Mbak Wulan dan juga Ibu Dokter, kami masih mengundang pendengar dalam dialog kita pagi ini menjelang siang. Silakan pendengar di 0967536386 dalam dialog pagi ini menjelang siang, dan juga pendengar bisa berinteraksi ya di kolom komentar, bisa meramaikan kolom komentar di YouTube kanal official RRI Jayapura. Silakan di 0967536386. Kita masih dalam topik penyesuaian mekanisme penertiban surat kontrol, wujudkan layanan JKN yang mudah, pasti dan berkelanjutan. Saya ke Ibu Dokter. Ibu Dokter, ini bagaimana jika kondisi pasien berubah sebelum jadwal kontrol yang sudah ditentukan?
2: Oh iya, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Wulan, oh jika terjadi perubahan ya, sama seperti kita pegang tiket ya, kita harus schedule. Tapi itu tentu harus dikonfirmasi, disampaikan ke petugas rumah sakitnya bahwa umpama karena sudah tidak tahan lagi, ternyata nyerinya sangat apa-apa. Nanti bisa saja mungkin bukan merubah hari, malah mungkin silakan langsung datang ke UGD atau apa seperti itu. Atau kalau memang ternyata tidak begitu nyeri sekali tapi memang cukup mengganggu keras, ya mungkin dirubah. Mungkin harusnya tadinya 1 bulan lagi, mungkin sudah bisa 1 atau besok atau 2 hari lagi dicarikan yang jadwal terdekat seperti itu. Jadi diusahakan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai tingkat kebutuhannya itu. Jadi bukan hanya tetap, oh nanti ibu jadwalnya kan tetap bulan depan.
1: Bulan depan.
2: Nah, tapi mungkin kalau memang tidak bisa dengan dokter itu, bagaimana rumah sakit mungkin pakai dokter lain. Kan mereka anggap kalau punya ke dalam ada berapa dokter. Nah, dicarikan yang seperti itu. Ada petugasnya juga yang bisa bantu bu ya, yang petugas di rumah sakit bulan ya. Jadi bisa hubungi itu PIC-nya atau apa, agar keluhan seperti ini bisa ditanggulangi seperti itu.
1: Baik, saya ke Bu Wulan. Kalau surat kontrol pasca rawat inap nih, selain surat kontrol rawat jalan, ada juga surat kontrol pasca rawat inap. Apa perbedaannya ini?
0: Ya, pasca rawat inap atau rawat jalan rawat inap yang kemudian harus membutuhkan kontrol setelah yang bersangkutan atau pasien ini rawat inap. Nah, sebenarnya secara mekanisme ataupun tujuannya itu sama, untuk memberikan kepastian. Kadangkala memang rawat inap ini yang bersangkutan atau pasien itu sudah sembuh di hari itu. Gitu. Nah, apakah kemudian nanti pada saat dilakukan evaluasi lebih lanjut itu memang membutuhkan kontrol yang tadi disampaikan oleh Dr. Ade ya, perlu perawatan rutin atau sudah selesai seperti itu. Nah, sebenarnya tujuannya sama, untuk memastikan bahwa setiap peserta itu mendapatkan kepastian kapan harus dilakukan evaluasi dalam rangkaian terapi pengobatannya gitu. Sebenarnya sama untuk mendapatkan itu, seperti itu.
1: Baik, mendingan kami masih mengundang Anda dalam dialog interaktif kita. Silakan di 0967536386 dan pendengar juga bisa meramaikan kolom komentar di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Dokter, saya ke dokter dulu ya. Dok, apa kendala yang paling sering muncul nih terkait surat kontrol selama ini, dan apakah mekanisme baru sudah menjawab permasalahan dari sisi pelaksana layanan pertama?
2: Kalau kendala yang kadang-kadang mungkin apa namanya, surat kontrol itu kalau ternyata mungkin memang dokternya berhalangan seperti itu ya, itu mungkin belum, karena dulu kan masih surat kontrol tertulis, jadi belum terekam oleh BPJS. Nah, kalau sekarang kan terpantau, jadi mudah-mudahan nanti dari pihak rumah sakit bisa mengkondisikan kalau memang dokternya tidak ada, dokter A umpamanya bisa dialihkan ke dokter B. Jadi tidak usah pasien-pasien kami harus menunggu, oh dia itu cuti 1 bulan atau 2 bulan, atau harus tunggu 2 bulan padahal lagi. Kan ini jadi semoga nanti dengan online seperti ini kan akan terekam. Dari BPJS juga bisa lihat, pasien juga bisa langsung tahu, mesti ingat sekali. Kemudian dari rumah sakit juga lebih aware lah bahwa mereka sudah jadwalnya kontrol pada 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi itu sudah, saya sudah tiketnya sudah ada, ya harus diterbangkan dong gitu loh. Jangan harus apa namanya tunggu, oh ini pesawatnya rusak, terus tunggu diperbaiki 2 bulan lagi, tidak begitu gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan secara surat kontrol secara online ini betul-betul berkesinambungan ya, tetap sesuai jadwal dan bisa tertangani dengan lebih baik.
1: Baik, sudah terjawab ya Pak Jack dan juga Pak Andre ya, dokter sudah menjawab, jadi sudah langsung ya. Iya, ini ya, masa transisi kita tahu sudah disahkan tanggal 1 ya. Saat ini kita saya ke Ibu Wulan. Saat ini kita berada dalam masa transisi. Apakah perlu diketahui bersama peserta selama masa transisi ini penerapan mekanisme baru ini?
0: Ya. Jadi memang kita dalam tahapan untuk kita sama-sama saling menginformasikan gitu ya. Jadi harapan kami di sini nanti juga ada kepedulian peran serta aktif dari seluruh pasien peserta gitu ya. Kalau kita tadi ibaratnya mau terbang, mau ada penerbangan kan kita harus pegang tiket. Nah, di dalam masa transisi ini harapannya seluruh pasien peserta yang memang akan kontrol di periode berikutnya, di waktu berikutnya.
1: Silakan.
0: Secara aktif gitu ya, pastikan sudah memiliki surat kontrol di masing-masing fasilitas kesehatan, seperti itu Kak Weli.
1: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Ya, pendengar, kami masih mengundang Anda dalam dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan. Anda bisa bergabung di 0967536386 di kanal YouTube RRI Jayapura, juga Anda bisa meramaikan kolom komentar kita. Ya, baik, saya ke dokter dulu nih. Saya ke dokter. Kadang-kadang nih ya selaku peserta BPJS Kesehatan bagaimana nih hubungan sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dengan FKTP saat ini agar surat kontrol dapat diproses dengan akurat dan cepat tanpa menghambat pasien.
2: Saya kira selama ini kalau untuk online saya kira BPJS cukup bagus.
1: Ya.
2: Cuman kendalanya justru di pasien sendiri. Ada beberapa pasien ternyata HP-nya HP jadul. Jadi tidak bisa WA, kemudian tidak bisa untuk itu ya. Jadi
1: hanya kalau SMS saja. Ya,
2: untuk download aplikasi untuk mobile CKN seperti itu tidak bisa. Jadi kami harapkan kalau bisa Bapak Ibu yang punya orang tua ya, rata-rata yang paling sering kita rujuk itu kan lansia-lansia ya, penyakit kronis itu. Jadi sebisa mungkin kita bantu umpamanya untuk apa pendaftaran atau apa, tapi kalau ternyata HP-nya memang bagaimana mau terbitkan surat kontrak online kalau di HP-nya itu hanya apa dibilang HP kayu kan.
1: HP kayu.
2: Tolong bantuannya jadi anak-anaknya kan, anak menantu atau apa, urunan kak atau apa, agar mereka juga bisa bisa sekarang biar semua oma opa kita milenial seperti itu. Jadi bisa
1: sudah tinggal, digitalisasi
2: iya,
1: kan.
2: Iya, ya. Digitalisasi jadi sangat-sangat terbantu. Jadi sekarang bukan hanya surat kontrol, konsultasi pun sudah bisa telehealth. Jadi apalagi yang tidak perlu ngambil obat apa, oh saya ini begini sampai ada ke apa kendala begini rumah sakit bagaimana. Nah, kita bisa layani itu. Jadi secara telehealth bisa video call. Nah, itu tidak bisa kalau HP-nya HP kayu itu. Jadi diharapkan agar betul-betul sinkron ya, dari BPJS sudah berusaha bantu dengan cara online, tapi kalau masyarakat sendiri, empanya pasien sendiri tidak punya sarana yang mendukung untuk itu, ya tidak akan terwujud nih surat kontrol online ini.
1: Jadi dukungan apa yang harus dibutuhkan tenaga medis atau administrasi agar kebijakan baru ini berjalan lancar dan tetap menjaga kualitas pelayanan kesehatan peserta JKN?
2: Jadi bisa mungkin kami berusaha persuasif mungkin untuk membantu mereka. Rata-rata tuh tidak ngerti caranya download, tapi kami ajarin. Jadi ada petugas kami yang betul-betul opa, oma, kalau mati, terus kan waktu awal-awal dulu mereka pada komplain, bisa marah besar itu oma tuh, dulu kita datang tinggal lapor saja, dapat obat. Tapi sekarang apalagi tuh namanya katanya download apalagi. Bahkan dulu pertanyaan
1: namanya orang tua ya. Jadi kita beda dengan kita. Jadi
2: Jadi setelah kita kasih penghargaan untuk ya kita sampai foto. Ini oma opa ini sudah berhasil download ini opa ini. Jadi akhirnya mereka malu yang masih belum tuh akhirnya malu. Jadi kita berusaha kawal siapapun yang belum, mari silakan datang. Datang ke praktik kami, bahkan kami sediakan namanya susu sultan.
1: Susu sultan.
2: Ada campuran kacang ini kacang kedelai.
1: Wah, luar biasa susu sultan nih.
2: Kacang almond itu kan bagus HDL tinggi untuk bantu bersihkan jantung, pembuluh darah, jadi sangat berguna untuk pasien-pasien kami yang diabetes, hipertensi, juga yang obesitas. Jadi kami bantu itu. Jadi mereka tadinya kan mungkin males, apalagi kalau tahu umpamanya ada tinggi-tinggi kan pasti akan ditegur oleh dokter. Dan saya bilang, oma, opa silakan datang, nanti kita minum bersama susu sultan. Setelah itu, jadi mereka semangat jadinya. Jadi rata-rata sekarang kemarin kami sudah mencapai 95% lebih ya, sudah bisa datang secara mobil CKN. Ya. Padahal tadinya itu rapot merah kami dikasih oleh BPJS. Kan banyak ngamuk-ngamuk, tapi syukur-syukur dengan ya kami pendekatan dengan segala macam cara agar mereka bisa mengikuti surat online seperti ini. Tidak mungkin bisa tercapai kalau ternyata mereka sendiri tidak download aplikasinya, HP-nya tidak mendukung. Jadi kami harapkan keluarga pasien juga untuk dapat mendukung ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kita mau lanjut tapi waktu yang membatasi kita. Baik, ini yang terakhir dokter, apa pesan kepada peserta agar mekanisme baru ini dapat berjalan dengan baik dari sisi pelayanan?
2: Untuk saya?
1: Iya, yang terakhir.
2: Terima kasih Kak Welly. Jadi pada dasarnya ini pemerintah sudah betul-betul berusaha. Ini sekarang kita zaman digitalisasi loh. Kita tidak bisa lagi seperti di zaman goa dulu. Itu yang kayak opa bilang dulu. Kita kalau datang dulu tinggal lapor saja udah langsung dapat obat, pulang tidak. Jadi semua. Jadi Bapak Ibu anggota yang punya juga mungkin yang berpenyakit kronis yang sering rujukan, tolong betul-betul kawal. Itu surat kontrol, surat rujukan itu sudah online. Itu bisa langsung dilihat. Surat kontrol juga sudah online. Jadi tidak ada alasan lagi, dikasih surat kontrol, tapi ketelisut, itu tidak ada alasan lagi. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini, rencana untuk penanganan tindakan medis itu dari dokter di rumah sakit, kemudian itu akan bisa terwujud. Mungkin rencananya empanya, dalam minggu ini, dalam bulan ini, kontrol dulu ke gizi kah untuk pengaturan makannya. Makan, jangan okay. Ya sudah makan sedikit, tapi kuenya sarapannya katanya donat berapa beberapa itu. Jadi betul-betul harus dirubah healthy lifestyle-nya, kemudian yeah. Kepatuhan minum obat. Ada yang minum obat ternyata saya sudah tidak pakai obat lagi, sudah tenang, kata udah pakai minum-minum apa-apa, tidak boleh.
1: Ramuan-ramuan.
2: Jadi Bapak Ibu mungkin tidak ada keluhan atau apa-apa, tapi di dalam tubuh itu bisa dirusak semua. Kalau gula tetap tinggi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kerusakan mata ya, yang biasanya bisa lewat cewek-cewek manis seberang, sudah tidak bisa. Kemudian dari stroke ya, kemudian nanti harus berak kencing tempat tidur, kan sayang sekali. Kemudian jantung juga, kemudian gagal ginjal, bahkan bisa potong kaki.
1: Amputasi
2: nah,
1: ya?
2: Iya, amputasi. Jadi alangkah lebih baiknya kita lakukan pencegahan daripada komplikasi, salah satunya dengan itu surat kontrol. Jadi saya bilang jangan terlalu PDOD, merasa sudah betul itu pasien ada yang sampai dokter yang tahu tubuh saya iya. Saya sudah merasakan itu kemarin, saya
1: itu
2: sakit badan semua
1: ya, mama dan
2: sudah
1: bapak
2: sakit
1: ya,
2: semua badan, tapi sekarang sudah enak, jadi saya tidak perlu minum obat lagi. Padahal masih tinggi. Nanti bisa itu loh komplikasi. Jangan takut-takuti saya. Saya bukan menakuti. Jadi Bapak Ibu juga keluarga pasien bila perlu temani. Kalau orang tuanya ada dirujuk, agar tahu bahwa ternyata minum obatnya malam bukan pagi. Obat yang harus diminum pagi jangan juga minum malam. Nanti efeknya umpamanya harus kencing-kencing terus, nanti malam terganggu. Kemudian juga makannya harus diatur, bukan berarti mau turun berat badan hanya satu kali makan padahal minum obat gula. Nanti bisa-bisa pingsan.
1: Jadi intinya opa-opa umuma ini harus ada pendamping ya.
2: Iya, tetap harus. Terus. Jadi mungkin memang umuma opa itu cepat lupa atau apa. Jadi padahal sudah ada di HP-nya. Nah, itu dari keluarga pasien nanti bantu mengingatkan gitu.
1: Baik, terima kasih dok. Kita ke Ibu Ulan yang terakhir, apa pesan BPJS Kesehatan kepada seluruh peserta JKN di Kota Jayapura mengenai penyesuaian mekanisme surat kontrol ini?
0: Ya,
1: silakan.
0: Terima kasih Kak Weli, tadi sudah banyak dijelaskan Dokter Ade juga ya. Ini salah satu untuk mendukung dari kesuksesan terapi dari dokter yang merawat seperti itu, sehingga mungkin dari kami untuk para peserta pahami mekanismenya, alur pelayanan kesehatan, dan ikuti saran dan petunjuk dari dokter yang merawat. Pastikan seluruh saran itu bisa diikuti gitu ya. Kami dari BPJS Kesehatan dari sisi pembiayaan tentu mengharapkan dengan BPJS Kesehatan hidup lebih sehat dan lebih tenang dengan jaminan kesehatan nasional. Mungkin demikian Kak.
1: Baik. Oke, terima kasih buat Mbak Wulan selaku kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, apoteker Nur Wulan Uswatun Kasana S Farm ya, dan juga ada Ibu Dokter Ade Cahyani, terima kasih sudah berdialog bersama kami di siang hari ini. Dan juga pendengar, terima kasih untuk pendengar yang sudah berinteraksi bersama kedua narasumber saya. Baik, demikian dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Saya Weli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
4: Pro 1 RRI Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, dan demikian sudah kami hadirkan dialog interaktif dari BPJS Kesehatan yang dipandu bersama rekan saya Wilhelmina Runtuboy, menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura dan juga Dokter Praktek Kemandiri, Dokter Keluarga, yang sudah membahas secara lengkap topik dialog interaktif yang sudah dilangsungkan pada hari ini, yaitu tentang penyesuaian mekanisme penerbitan surat kontrol, wujudkan layanan JKN yang mudah, pasti, dan berkelanjutan. Saat ini pukul 11.03 menit waktu Indonesia Timur, dan selepas rekan Welly yang sudah bertugas menemani Anda sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sekarang gilirannya Mbak Rahma di sini pendengar yang gantian temani Anda dengan menghadirkan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu hiburan pilihan yang akan memberikan semangat untuk Anda semuanya yang sudah memulai segala aktivitas Anda bahkan sejak pagi hari tadi. Kami bertugas menemani Anda di day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, hingga day part yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, sampai nanti day part yang ketiga yang untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti untuk edisi siar hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan kini sudah pukul 11.03 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saudara pendengar, kebersamaan kita dihadirkan kini ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama waktu kita sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Sepanjang program acara ini dihadirkan, Anda boleh bergabung dengan menghubungi line telepon kami. Kita ngobrol santai saja siang hari ini via line telepon kami di 0967536386. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Salam sehat, sukses selalu.

Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.

saudara pendengar punyanya Nyoman Paul ya, salah satu jebolan ajang pencarian bakat di negeri kita tercinta Indonesia dengan judul lagunya Tunggu Apa Lagi ya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Lagu ini mengantarkan Anda dengan berbagai aktivitas yang terus Anda lakukan sepanjang hari ini, mulai pagi sampai sudah siang ya, sudah pukul 11:13 waktu Indonesia Timur. Dan semoga lagu ini juga bisa terus menyemangati Anda sebelum nanti Anda break untuk makan siang ya, untuk istirahat di hari ini. Tentunya beberapa tugas pekerjaan yang sekiranya harus diselesaikan ya, jadi harus diselesaikan terlebih dahulu, karena terkadang seperti lagunya Nyoman Paul tadi, Tunggu Apa Lagi, terkadang kita terlalu banyak menunggu gak sih pendengar ya, katanya menunggu waktu yang tepat, terus menunggu suasana hati kita membaik dulu deh Mbak Rahma, baru kita selesaikan tugas pekerjaan kita, atau bahkan menunggu pekerjaan terasa mudah untuk dikerjakan. Terus kapan dong ya? Yang ada nanti semakin lama kita menunda ya, semakin banyak pekerjaan yang menumpuk. Karena itu seperti lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi ya. Kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan, mari kita mulai dari sekarang, dan dari pekerjaan yang coba kita selesaikan, mudah-mudahan ya bisa menyicil beberapa pekerjaan lainnya sehingga tidak menumpuk ya kan. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, terus menemani Anda di day part yang kedua kini untuk rangkaian lintas Jayapura Siang Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Silakan yang mau bergabung sampai nanti ditunggu hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda dalam ajang Maksioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Di ujung telepon nanti boleh bergabung ya di 0967536386. Silakan, waktu kita cukup panjang sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti.

dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 11.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semuanya. Di tengah-tengah kesibukan Anda menjalani tugas pekerjaan Anda, terkadang saking fokusnya kita kejar target sampai kita lupa ya sama kebutuhan tubuh sendiri. Padahal ada satu hal sederhana yang jangan sampai kita lewatkan. Apa itu Mbak Rahma? Yaitu meluangkan waktu untuk makan siang ya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Diingatkan waktu saat ini untuk Anda boleh prepare persiapan yang harus dilakukan sebelum Anda menikmati istirahat siang hari Anda hari ini dengan makan siang ya, karena bukan sekedar untuk mengisi perut saja tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran Anda untuk beristirahat sejenak. Dan kami temani Anda tentu dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama sepanjang waktu kita sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda boleh nelpon ke sini, kita ngobrol santai melalui line telepon kami di 0967 536 386. Terus menemani Anda di day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang edisi hari ini, hari Selasa pendengar, tanggal 8 September 2020.

Nanya nama Mama Ina atau Vina Panduwinata tentu ya tidak bisa kita lewatkan. Dan salah satu lagunya yang begitu lekat dengan suasana ataupun nuansa romantis, seperti satu persembahan lagu yang sudah dihadirkan, Surat Cintaku yang pertama. Ya, semoga saja lagu ini bisa membuat Anda yang pernah mengalami masa ketika surat menjadi bagian dari perjalanan cinta Anda, semoga lagu ini bisa membawa kembali kenangan-kenangan lama yang indah ya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Bersama rangkaian program-program siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, kami terus menemani Anda, menyapa Anda juga yang lagi pantau melalui FM 96.3 dan juga FM 97.6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Juga menyapa Anda yang lagi mendengarkan siaran kami menggunakan ataupun melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital, juga melalui streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semuanya. Jangan lupa luangkan waktu untuk makan siang. Sudah pukul 11.39 waktu Indonesia Timur.

Live 2000 satu kali ya, bertengkarnya boleh 2000 tetapi nanti akurnya 2000 satu kali lagi ya. Oke deh, selamat siang saja untuk Anda semuanya, terus menemani Anda di suasana siang hari ini bareng Christian juga yang lagi happy always. Kayaknya dia sudah makan siang atau makan kue saja. Oh, makan gue, ih dia potongan rambut baru ya. Dipangkas sedikit ya, pinggir-pinggir. Oke deh, selamat siang saja untuk Anda semuanya, terus menemani Anda. Dan ditunggu juga Anda yang mau bergabung dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama, boleh nelpon kesini, Mbak Rahma siap terima. Sampai nanti kita jelang akhir program acara Maxioma, sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ditunggu ya di line telepon kami pendengar di 0967 536386.

saudara pendengar, punyanya Andra and the Backbone, Main Hati yang sudah dihadirkan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semuanya. Terus menyapa Anda dimanapun Anda berada yang terus memantau siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sesibuk apapun aktivitas pekerjaan Anda hari ini, jangan sampai makan siangnya dilewatkan ya. Jangan dong, jangan ya. Ya, luangkan waktu Anda sebentar, tinggalkan pekerjaan Anda dulu sejenak ya kan. Nikmati dulu makan siangnya sekaligus memberikan kesempatan untuk tubuh kita mengisi kembali energi. Tidak perlu lama, yang penting cukup dan berkualitas ya. Karena menjaga kesehatan ya juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam bekerja. Kalau kita kondisinya sehat, fit, pasti ya segala tugas pekerjaan bisa kita selesaikan dengan baik. Kami akan kembali untuk menerima setiap Anda yang mau bergabung, silahkan di line telepon kami di 0967 536 386 dalam ajang Maxioma Pendengar Makan Siang Ngobrol Bersama.

Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi pernahkah kita juga berpikir kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami. Buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Arsi Widianto featuring Tiara Andini. Cantik apa? Sudah dihadirkan dan informasi waktu sudah pukul 11.58 menit waktu Indonesia Timur. Silahkan langsung dibuka deh kini line telepon kami dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama via line telepon. Boleh Anda hubungi kini di 0967 536 386. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ditunggu ya, dan silahkan bergabung bersama kami di sini ngobrol santai menu makan siangnya apa hari ini, atau yang lagi di garis belakang sana alias dapur sambil prepare, sambil nunggu hidangannya matang ya kan, sambil nelpon juga boleh ya. Silahkan di line telepon kami di 0967 536 386. Pendengar dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama Pro 1 RRI Jayapura. Di ujung telepon yang sudah bergabung, yuk kita sapa. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Selamat siang Maxioma.
0: Siang juga, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Ani Permasempa.
0: Oh, Bunda Ani, apa kabar Bun?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, udah lama nih gak dengar suaranya. Sehat ya Bun ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mbak sehat. Udah masak Bun hari ini?
1: Oh sudah Mbak Rahma.
0: Sudah lagi dari pagi ya kayaknya ya.
1: Betul sekali Mbak Rahma, dari pagi sudah masak.
0: Oh, menunya apa Bun hari ini di rumah?
1: Menunya hari ini jantung pisang.
0: Ih enak loh, udah di lama. Iya betul.
1: Jantung pisang dioseng sama ditumis. Ada rendang.
0: Rendang ya.
1: Rendang. Sisa minggu lalu, dua minggu lalu.
0: Semakin dihangatin
1: di kulkas.
0: Semakin dihangatin semakin saya, semakin iya, enak.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Gitu. Jadi ya
1: sebentar,
0: bisa.
1: Bapak pulang sholat duhur di masjid baru kita makan.
0: Oh, gitu. Is iya. Bikin romantis ya.
1: Bisa aja Mbak Rahma ini.
0: Bisa dong.
1: Oke, makasih Mbak Rahma.
0: Iya, terima kasih. Amin, terima kasih. Iya, terima kasih Bunda Ani yang sudah bergabung. Lama tidak kedengaran suaranya. Terima kasih Bunda, sehat selalu juga bareng keluarga di rumah ya. Lagi nunggu nanti sebentar lagi deh Mbak Rahma makan siangnya. Jadi kayaknya lagu ini pas ya untuk Bunda ya. Kita bikin romantis. Apalagi menunya itu, aduh, sayur jantung pisang, terus ada rendang. Katanya Bunda seminggu atau dua minggu yang lalu Bunda disimpan dalam kulkas. Ih, rendang itu kan semakin dihangetin semakin enak ya. Kayak apa coba? Ya gitu deh ya. Jadi aduh, membayangkan kayaknya bakalan nikmat hidangan santap siangnya hari ini, apalagi dinikmati sama orang terkasih. Wih, oke deh, terima kasih Bunda. Salam sayang selalu untuk semuanya juga yang lagi pantau di arah-arah Waina sana. Selamat siang di P1W, di P2W, di P3W, Perumnas 1 Waina, maksudnya Perumnas 2 Waina, Perumnas 3 Waina, semuanya deh tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat menikmati hidangan santap siangnya. Di belakangnya Bunda Ani di 0967 536 386. Halo, selamat siang.
2: Maxioma,
0: kok lemes sih suaranya? Belum makan ya Anda?
2: Iya.
0: Bisa iya, bisa tidak. Maybe yes, iya. Maybe no. Kenapa Van? Gak sempet sarapan tadi?
2: Iya.
0: Oh gitu. Kasian loh, lemes loh.
2: Iya.
0: Masih bisa tahan.
2: Rendang ini.
0: Iya ya, rendangnya Bunda Ani ini bikin kita tergiur ya.
2: Makanya langsung ketemu.
0: Cobaan ya di siang bolong ini. Aduh, langsung ya rendang. Ih, enak kali.
2: Lagi makanan berat yang biasa saya makan, tapi cuma dapat yang ikannya saja atau tidak telur. Terus nanti barang dapat telur atau ikan.
0: Oh gitu. Sekali-sekali lah nanti ya.
2: Iya.
0: Jadi di mana poster posisi terakhir ini hari ini?
2: Sekarang lagi di seputaran Sentani Jalan Komban.
0: Oke, di Jalan Komban ya.
2: kecil.
0: Nah, sejauh mata memandang, adakah warung di sana yang bisa Anda singgahi?
2: Iya, kalau mau bilang warung banyak tuh.
0: Banyak ya?
2: Daerah itu ya bisa dihitung jari sih.
0: Yang
2: seleranya.
0: Yang seleranya bisa hitung jari ya?
2: Iya. Tanya-tanya makan gini, Mbak Rama sudah makan atau belum?
0: Udah makan, sarapan pagi. Kalau makan siang belum, nanti nunggu Ivan dulu deh. Ivan duluan makan dulu deh, karena dari pagi belum makan, kasihan nih.
2: Kira Mbak Rama makan MB gila ya.
0: Masakan
2: gratis.
0: Masakan bergizi gratis ya, makanan bergizi gratis ya.
2: Iya.
0: Aduh,
2: makan itu.
0: Sip. Nanti kita makan.
2: Lagi nggak enak kok.
0: Ivan juga, jangan lupa makan. Masih lanjut aktivitasnya sampai sore kan?
2: Iyo, saya makan situ sehari sekali.
0: Iya, sehari sekali, terus besok lagi gitu ya?
2: Iyo, tadi kemarin itu saya makan itu malas.
0: Kenapa? Agak kurang itu selera makannya akhir-akhir ini, karena itu flu dan sebagainya.
2: Ah, kalau flu sudah
0: udah mendingan, udah sembuh.
2: Sudah sembuh. Cuma memang ya itu sudah mungkin
0: iya
2: karena
0: sih
2: faktor kecapean dan apa. Mm-hmm. Jadi makanya cuma sehari sekali.
0: Tapi tetap bisa kerja optimal ya.
2: Iya
0: sih, terkadang juga ada yang gitu sih. Makan sehari doang cukup, karena mungkin ususnya kecil ya kan, lambungnya kecil.
2: Iya, tapi ini apa, saya banyak minum.
0: Minum, oh iya betul, itu juga penting ya. Cairan betul, penting tuh, biar gak dehidrasi.
2: Pernah, ini kalau tidak salah itu Bang Supratman pernah bilang banyak minum air putih, makanya jaga tanah awet muda
0: kan? Iya betul, masih segar bugar, makanya Mbak Rahma juga sering-sering minum air putih nih, biar awet muda.
2: Oh iya, buat Bang Supratman salam hormat ya.
0: Sip, mudah-mudahan lagi pantau
2: MBG. Iya,
0: iya betul. Di spill nanti ya, mudah-mudahan ya menunya hari ini apa ya.
2: Di spill siapa tahu ya. Memikat begitu kan. Jadi orang tidak takut tuh.
0: Ya begitulah.
2: Termasuk Mbak Wel dengan Mbak Sophie katanya takut MBG.
0: Oh gitu.
2: Lagi.
0: Jadi rencana habis dari Komba lanjut kemana nih?
2: Pokoknya di sekitaran situ sama Pasar Lama Sentani itu saja sih.
0: Untuk hari ini ya.
2: Iya.
0: Oke, wilayah jajahannya sekitar situ ya.
2: Iya, kemarin tuh saya ada masuk kemarin kan, tadi malam dengan kemarinnya pas.
0: Tadi yang malam juga kan di Ruang Rindu.
2: Iya.
0: Terus sebelumnya lagi.
2: Kemarin. Iya, yang Mbak, kalau nggak salah yang Mbak
0: Kakak Weli. Iya betul, minggu malam Kakak Weli.
2: Iya, itu yang acara mini dramanya itu seram.
0: Oh iya.
2: Takut, nah, iyo.
0: Ada, iya memang. Memang ada beberapa yang ini sih genrenya horor.
2: Horor. Pas saya dengar itu sebelum ada ini bawel.
0: Coba pas malam Jumat boleh ya.
2: Enggak, maksudnya aja pun judul itu saya masih ingat apa denting jana di tengah malam apa. Jadi pas cerita memang mereka bilang ada yang putar, tapi apa ada yang putar lagu Ibu Kos pas mereka cerita terakhir itu ceritanya bikin
0: mengandung
2: kebingungan ya, makanya waduh kita mau masuk tapi tera apa ini kan tera sama lagu apa ini cerita kayak gini nih. Kacau, saya ikuti lagi sampai selesai lagi.
0: Iya sih, ada beberapa yang ini sih genrenya memang horor.
2: Makanya sebelum itu pas yang diorang saya gitu, biasanya kan ceritanya itu kan yang tentang apa anak mulai tentang pokoknya yang positif-positif lah.
0: Untung ini ya. Untung bukan malam Jumat ya. Kalau malam Jumat lagi sudah selesai.
2: Jadi mini drama itu memang ceritanya bebas kan, Mbak?
0: Bebas, genrenya bebas.
2: kalau yang tadi malam kan dari Merauke kan?
0: Yang semalam iya dari Merauke. Kampung iya, desa masa depan kalau nggak salah. Desa atau kampung masa depan, iya. Bebas. Iya. Ada juga yang mungkin ngangkat tentang sekolah rakyat, MBG gitu. Bebas sih temanya.
2: Kalau Jayapura punya berapa?
0: Jayapura punya. Jayapura tuh kebanyakan tentang persahabatan, ada persahabatan. Terus ada juga sih horor, genre horor juga pernah ada kan? Diproduksi ya. Gitu.
2: Tanya pas ini katanya sudah menggantung baru bikin serap su. Sama nyala sudah.
0: Aduh, bikin atut ya malam-malam ya, malam Senin.
2: Syukurnya aja punya lagu-lagu menghibur jadi.
0: Iya ya, jadi langsung lupa ya sama ceritanya ya.
2: Iya, tapi masih
0: lupa-lupa.
2: Pelan-pelan lupa. Pokoknya sepanjang aktivitas nih dari dengar RR ini pokoknya lagunya the best lah.
0: Iya, terima kasih Ivan. Udah mau ulang tahun loh kita. Nanti tanggal 11 September.
2: Ya.
0: Hari Jumat, hari Jumat nanti.
2: Terlagi. Semoga apa yang direncanakan untuk acaranya bisa berjalan dengan baik.
0: Amin.
2: Dan cuaca yang baik.
0: Amin.
2: Apa lagi nih? Oh iya, tadi kan yang habis yang pagi siapa? Mbak Well.
0: Betul.
2: Tadi ada ngobrol kan, soalnya saya nggak pantau sih.
0: Apa? Ada apa?
2: Ada ngobrol.
0: Ada ngobrol. Oh enggak. Tadi Kakak Well habis selesai dialog, udah langsung Mbak Rahma ambil alih.
2: Langsung sudah pulang atau masih di situ?
0: Sempat ngobrol, terus tadi setengah 12 Kakak Well langsung cabut deh. Udah pulang dia, mau istirahat dia.
2: Oh itu lagi buat Pak Well, selamat beristirahat, salam hormat, jangan lupa makan.
0: Penting ya, yang pesan juga ya, jangan lupa makan ya.
2: Iya, tenang nih, nanti saya makan.
0: Tenang di situ.
2: Oke, barang untuk ini itu saja dulu.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih Ivan yang sudah bergabung, sementara lagi di arah-arah Komba Pasar Lama Sentani dan sekitarnya ya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa pesannya sama kita-kita di sini, jangan lupa makan siang, tapi Ivan juga ya, jangan sampai lupa makan siang. Oke, Kakak Rahma. Kita break dulu ya, dihadirkan dulu satu persembahan lagu, menyusul juga ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan spesial menemani Anda sembari menikmati hidangan santap siang. Rasa-rasanya begitu nikmat makan duduk berdua di meja makan. Aduh, Mbak Rahma jadi membayangkan ya. Terus sambil lihat-lihatan makannya rendang pula lauknya.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Kita bikin romantis satu persembahan lagu yang sudah dihadirkan. Siapa bilang ya suasana romantis hanya bisa tercipta ketika menikmati hidangan santap malam. Makan siang pun bisa menjadi momen sederhana untuk menghadirkan yang namanya romantisme. Tidak harus makan di restoran mewah ya, atau menyiapkan sesuatu yang istimewa. Sekedar mungkin kita duduk bersama, berbagi cerita tentang aktivitas sejak pagi, ya itu sudah cukup membuat waktu makan siang seperti saat ini terasa berbeda ya. Bagi pasangan yang sama-sama sibuk bekerja, ya momen menikmati hidangan santap siang bisa menjadi kesempatan juga untuk berhenti sejenak dari berbagai rutinitas dan bisa membangun kembali kedekatan Anda bersama pasangan Anda. Jadi silahkan ya menikmati hidangan santap siang sambil menghadirkan suasana romantis.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar, masih bersama kami di sini yang terus menemani Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Edisi hari ini pendengar, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Informasi waktu sudah pukul 12:27 waktu Indonesia Timur. Sampai nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Silahkan yang mau bergabung lagi, kita ngobrol santai siang hari ini. Sudah makan siangkah Anda? Makan siangnya menunya apa hari ini? Boleh cerita sedikit di sini. Di line telepon kami tentu diterima di 0967 536 386. Diterima lagi yang sudah menanti di ujung telepon. Ya, baru Mbak Rahma mau bilang selamat siang, ya udah diputusin teleponnya. Oke deh, diterima lagi yang mau bergabung, silahkan di line telepon kami di 0967 536 386. Selamat siang dulu, menyapa Anda semuanya dimanapun Anda berada, di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya, dari ujung pukul ujung ya. Tanpa terkecuali, selamat siang, selamat menikmati hidangan santap siangnya hari ini. Tidak perlu menu yang mahal-mahal atau yang sulit dibuat. Yang penting ya, usahakan makan siangnya tetap bergizi, seimbang, dan juga tidak berlebihan. Karena segala sesuatunya yang berlebihan itu betul ya, tidak baik. Bagi yang menyukai makanan berkuah, waduh kayaknya kalau siang-siang gini sup ayam dengan sayuran kayaknya cukup praktis dan bisa mengenyangkan ya. Sementara untuk Anda yang mungkin ingin memilih menu yang lebih ringan ya, bisa lauknya dengan telur mungkin, atau ayam goreng yang bisa menjadi alternatif pilihan menu makan siang Anda. Dan jangan lupa juga lengkapi menu makan siangnya, jangan lupa minum air putih ya yang secukupnya. Kalau ada buah yang tersedia, bisa juga dinikmati buah-buahannya siang hari ini. Dan diingatkan juga untuk membatasi makanan yang terlalu manis, cukup duduk manis saja ya. Apalagi duduk makan siang sama yang manis-manis, orang di samping Anda kayaknya tidak perlu yang terlalu manis juga menu makan siangnya. Terlalu asin juga ya harus dibatasi, atau juga yang terlalu berminyak juga harus dibatasi. Jadi sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa luangkan waktu untuk makan siang. Isi kembali energi Anda, istirahat sejenak, kemudian baru deh ya kita lanjutkan dengan aktivitas kita selanjutnya dengan tubuh yang lebih segar dan pikiran yang lebih siap lagi untuk melanjutkan segala rutinitas kita sampai sore nanti. Di ujung telepon kami terima, silahkan yang mau bergabung dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama di line telepon 0967 536 386. Ya oke, terputus lagi. Terima kasih, Mbak Rahma masih terus menantikan sampai kita jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita break lagi deh kalau begitu, menemani Anda yang mungkin masih menikmati hidangan santap siangnya. Mbak Rahma lagi sementara makan siang nih ya, lagi sementara menikmati suapan demi suapan. Oke deh, Mbak Rahma kasih waktu untuk semuanya, dihabiskan dulu makan siangnya. Jangan lupa minum air putih. Setelah itu kalau masih ada waktu boleh nelpon ke sini ya, ke line telepon kami di 536 386.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda masih di day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang dan dalam gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Saat ini sudah 41 menit kita tinggalkan dari pukul 12 siang. Silahkan di sisa waktu kebersamaan kita yang mau bergabung boleh nelpon ke sini ya di 0967 536 386.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jepara kenal informasi dan inspirasi pukul 12:59 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dalam ajang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama edisi hari Selasa 8 September 2026. Dan selanjutnya kini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak dihadirkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Coco Gauff capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rugni, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes. I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.
1: Terima kasih kepada PT Liga Indonesia Baru ya, A-League, yang telah menjalankan dengan baik pembukaannya kali ini. Sehingga kita dilihat kalau dari sisi technical football-nya, LOTG baru diterapkan dengan baik ya. Mungkin teman-teman ada yang gak menyadari, tapi kalau kita lihat secara lebih deep, itu adalah salah satu poin yang terpentingnya dari PSSI. Kita konsepnya menjaga permainan sepak bolanya seperti apa.
0: Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ya, juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya, kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya, dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya, yaitu pendaftaran 3-8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9-10 September, dan tahap wawancara sampai 11 dan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda para pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang. Beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya adalah rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pengganti alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta yang menuai dukungan. Sementara sejumlah gunung api berstatus siaga dan bagaimana membaca perbedaan risiko dan kesiapan menghadapi erupsi. Termasuk juga update terkini dari Bandara Raden Intan II Lampung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbas erupsi Anak Krakatau, sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan juga dari informasi olahraga kami hadirkan match day pertama Liga Champion 2026-2027. Big match langsung tersaji, siapakah yang paling siap? Dan semuanya bisa Anda terus ikuti bersama kami dan juga melalui rri.co.id.

0: Dan kami akan hadirkan informasi di video potensi daerah. Kali ini langsung kita menuju ke Mataram, bagaimana hasil budidaya madu trigona yang semula hanya untuk dijadikan sebagai kebutuhan pribadi, kini berkembang secara pesat. Dan ternyata menjadi omset andalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Seperti apa usaha madu trigona tersebut berkembang? Kita bergabung bersama rekan saya, Agus Santosa.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini dari Nusa Tenggara Barat mengangkat tentang potensi madu trigona yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Simak terus kelanjutan video ini, berikut cerita maupun gambar bergeraknya. UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung di Desa Bengkaung semakin berkembang pesat. UMKM binaan salah satu industri otomotif di tanah air ini sejak tahun 2020 telah memiliki berbagai jenis produk dan mengakomodir lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Desa Bengkaung. Jika pada 2020 UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung hanya bisa menghasilkan satu produk, saat ini jenis produknya telah lebih beragam. Selain madu, ada juga diversifikasi seperti sabun propolis dan salep propolis. Ketua kelompok UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung, Imamul Azkar, kepada RRI di dialog RRI Mataram beberapa hari lalu menerangkan, pada awalnya sentra madu trigona hanya bisa memproduksi beberapa liter madu saja. Namun berkat dukungan berbagai pihak, produksinya bisa meningkat sampai 40 liter per sekali panen.
2: Luar biasa tuh permintaannya, dan kita juga sudah banyak kerjasama dengan beberapa pusat oleh-oleh. Dari situ kami melihat peluang pasarnya cukup besar untuk nilai ekonomi, penambahan ekonomi keluarga, seperti itu.
3: Jadi sudah bisa berjualan dengan harga ya Pak Imam?
2: Iya.
3: Kalau ini dibanderol berapa nih Pak Imam?
2: Kalau itu yang 250 mili itu kami banderol dengan harga Rp100.000.
3: Wah, masih terjangkau ini.
4: Jauh hari sebelum itu dia sudah ngundang. Gitu.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Palangkaraya. Penjualan semangka di musim kemarau menjanjikan dan saat ini harga jualnya menembus Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sehingga menjadi peluang besar bagi para petani milenial untuk terus mengembangkannya. Edi Suroso menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saat ini saya mengunjungi penjual buah semangka di Palangkaraya, di mana kondisi cuaca Palangkaraya saat ini sangat terik dan panas. Dan buah semangka ini sangat diburu dan dicari oleh masyarakat. Bahkan harganya pun saat ini sudah Rp18.000 per kilogram.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, buah semangka di Palangkaraya saat ini sedang diminati masyarakat. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca di Palangkaraya yang sangat terik dan panas, akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Seiring lebih banyak yang mencari semangka, harga jual buah semangka per kilonya tembus di harga Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual semangka di Palangkaraya,

0: Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 13.55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Dan masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan ke ruang dengar Anda. Sembari kita jelang pukul 14, nanti dihadirkan ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Saudara pendengar punyanya Rani Simbolon, jangan salah menilai dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 13:59 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi dimainkan ajang topi asli, torang pilih halunan senandung lagu Indonesia. Nanti Anda boleh bergabung melalui line telepon kami di 0967 536386.

0: Saudara pendengar, satu persembahan lagu sekaligus sebagai pembuka kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia dari punyanya Club Project Kidung Mesra. Langsung dimainkan, setiap sesinya diterima satu penelpon dengan satu requestan lagu langsung diputarkan ya. Di line telepon diterima di 0967 536386. Halo, selamat siang Topi Asli. Selamat siang Kak Ayus, bagaimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik Mbak.
0: Oke, ih kenapa ya? Silahkan, ih tunggu Kak Ayus. Oke, Kak Ayus silahkan. Halo?
1: Iya.
0: Ih kakak. Kak Ayus terputus. Oke, terputus ya Kak Ayus ya. Terima kasih. Nanti dicoba lagi boleh Kak Ayus ya di line telepon. Ditunggu yang lainnya juga di 0967 536386 dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Diterima lagi yang sudah menanti di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Kembali lagi.
0: Iya, aduh kaget kan? Halo?
1: Halo?
0: Iya, halo Kak Ayus. Iya, silahkan. Mau request lagunya siapa? Hah?
1: Ini sudah jelas.
0: Iya, sudah jelas.
1: Oke, baik kalau begitu.
0: Silahkan Kakak.
1: Betapa cinta padamu.
0: Betapa
1: cinta padamu dari Mbak Siti Rahmawati.
0: Siti Nurhaliza Rahmawati ya.
1: Iya Mbak.
0: Oke deh, sip, diputarkan lagunya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Amin. Terima kasih juga Kak Ayus. Doa yang sama untukmu juga, sukses selalu ya. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan. Satu sesi, satu penelpon dan satu requestan lagu. Di sesi yang pertama punyanya Siti Nurhaliza dihadirkan.

0: Saudara pendengar, itu dia requestan lagu di sesi yang pertama ajang Topi Asli Torang Pili alunan Senandung Lagu Indonesia. Next, kita terima lagi untuk sesi yang kedua penelpon yang mau bergabung, silakan di 0967536386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang buat
0: siang Ivan, silakan penelpon kedua mau request lagunya siapa, Van?
1: Melayang.
0: Melayang?
1: Iya,
0: Melayangnya siapa?
1: Ungu.
0: Ku melayang bagaikan.
1: Apa, itu bayang semu.
0: Iya kah?
1: Iya, melayang.
0: Oh, soalnya mau.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Ungu melayang ya. Ungu, iya toh?
1: Iya, oh, Ungu okay. Melayang.
0: Oh iya, baik. Melayang jo di situ.
1: Oh iya. Oke, barang terima kasih buat
0: sama-sama. Iya, terima kasih. Terima kasih, Van. Salam hormat juga untuk dirimu. Selamat melanjutkan juga kerjanya sampai sore nanti ya. Dihadirkan requestan lagunya dari punyanya grup band Ungu ya. Mbak Rahma kira tuh yang melayang bagaikan, oh itu ternyata judulnya Bayang Semu ya. Oke, anak-anak band Dorang ya, jadi tahu betul lagunya. Oke, langsung dihadirkan untuk requestan lagu di sesi yang kedua.

0: grup band Ungu melayang di sesi yang kedua ajang Topi Asli. Selanjutnya diterima lagi untuk sesi yang ketiga. Silahkan di line telepon kami di 0967536386. Ajang Topi Asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di ujung telepon di 0967536386. Oke, terima kasih yang mau bergabung, silahkan dihubungi line telepon kami di 0967536386. Selamat siang untuk semuanya yang sudah melanjutkan kembali segala aktivitasnya, lagu-lagu hiburan hasil requestan pendengar setia kita, semoga bisa terus menghibur Anda ya. Untuk sesi yang ketiga diterima di ujung telepon. Halo, selamat siang. Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Mbak Rama.
0: Siang, Bung Jack.
1: Oh, sekali.
0: Oke, okay, silakan Bung Jack. Mau request lagunya siapa?
1: Dari Black Brothers.
0: Black Brothers? Black Brothers?
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Terjalin Kembali.
0: Terjalin Kembali, oke. Okay. Okay. Sama-sama, terima kasih Bung Jack yang sudah bergabung ya dari arah-arah Arso, Kabupaten Kerom. Dihadirkan requestan lagunya dari Black Brothers, Terjalin Kembali.

0: Saudara pendengar, pukul 14 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur dan masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Next, kita terima lagi yang ingin bergabung, silahkan di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Ya, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Dengan Lili Karahma.
0: Siapa?
1: Lili.
0: Oke, Lili. Ya, Kakak Lili silakan. Mau request lagunya siapa?
1: Saya mau request lagunya
0: Kurela.
1: Black Sweet.
0: Apa judulnya, Kakak?
1: Lagunya
0: Akhir Sebuah Kisah, Kalau Aku dan Dia.
1: Ya.
0: Apa?
1: Iya toh.
0: Apa yang mana?
1: Dia,
0: oh, kau aku dan dia.
1: Iya.
0: Oke, sip, Kaks.
1: Oh, ada nama Rahmat.
0: Sip, Kaks. Dix putar. Wis. Oke deh, terima kasih Kakak Lili. Yo, dan terima kasih ya sudah bergabung Kak Lili ya. Rekasan lagunya tadi dari Black Brothers, sekarang dari Black Sweet ya. Judul lagunya kali ini yang di request yaitu Kau, Aku, dan Dia.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Waktunya kentongan.
2: Aduh, cuaca ini bagaimana, Kak? Bikin setengah mati sekali.
3: Marice, kok kenapa? Sakit?
2: Ronaldo, Tara tahu ini. Cuaca ini bikin saya menderita sudah.
3: Aduh, memang cuaca sekarang ini terlalu jelas.
2: Itu sudah.
3: Masih pagi saja, supanas picai. Baru tiba-tiba hujan turun. Macam terlalu jelas, Kak.
2: Itu sudah, Ronaldo. Kita orang ini hampir satu rumah semua sakit, Teh.
3: Wah, iya, Kak.
2: Yo, gara-gara cuaca ini.
3: What?
2: Baru saya lihat kok sehat-sehat saja,
3: Oh, iya, toh. Saya ini sehat terus. Karena saya selalu jaga kesehatan, jaga saya pola hidup sehat.
2: Maksudnya, Mbak Ronaldo, jelaskan dulu.
3: Kau dengar ya, Marice. Saya kasih tahu beberapa tips menjaga kesehatan di cuaca ekstrim begini. Kau dengar ya?
2: Yo, Mbak, saya dengar ini.
3: Rajin konsumsi buah dan sayur, konsumsi protein, jangan lupa olahraga, kendalikan kopus stres, jaga kebersihan, istirahat yang cukup, jangan tidur lat-lat. Terus konsumsi suplemen kesehatan, jangan lupa banyak minum air putih.
2: Begitu kah?
3: Begitu, dijamin. Kok sehat macam saya ini? Mau hujan kah, mau panas kah, lewat.
4: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya,
3: Kak. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur, dan lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan semoga bisa memberikan semangat juga untuk Anda semuanya yang sudah kembali beraktivitas. Kita akan jelang bersama pukul 15 dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang dihadirkannya Warta Berita Lintas Tanah Papua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Selasa tanggal 8 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Di antaranya, 1.491 penumpang terdampak penerbangan Sentani terganggu akibat erupsi Anak Krakatau. Gubernur Papua minta Jamkrida tingkatkan laba dan kontribusi daerah. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Sebanyak 1.491 penumpang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura. Gangguan terjadi pada 6 dan 7 September akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. General Manager Bandara Sentani Inyoman Nur Rohim mengatakan gangguan berupa pembatalan dan keterlambatan penerbangan Jakarta-Jayapura. Gangguan tersebut terjadi setelah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terdampak aktivitas erupsi. Sejumlah penerbangan Batik Air dan Garuda Indonesia mengalami pembatalan pada 6 dan 7 September. Manajemen Bandara Sentani kemudian mengaktifkan layanan pemulihan untuk membantu penumpang terdampak. Penumpang mendapat air mineral, makanan ringan, dan masker di area check-in serta ruang tunggu. Inyoman memastikan keselamatan penerbangan menjadi prioritas dalam setiap keputusan operasional. Ia mengingatkan kondisi penerbangan masih dapat berubah mengikuti aktivitas Gunung Anak Krakatau, kondisi ruang udara, dan penerbitan NOTAM. Keputusan operasional maskapai juga menjadi faktor yang menentukan. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Abi Sairola meminta seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura bergerak bersama menangani warga terdampak kebakaran di Doklima, Kelurahan Mandala. Arahan tersebut disampaikan Abi Sai saat memimpin apel gabungan jajaran pemerintah Kota Jayapura Senin 7 September 2026. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera mendata warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen administrasi akibat kebakaran. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta memperhatikan kebutuhan anak-anak sekolah termasuk perlengkapan pendidikan yang hilang akibat bencana. Dinas Lingkungan Hidup juga diarahkan memastikan kebersihan lokasi pengungsian, sedangkan Dinas Kesehatan diminta rutin memeriksa dan melayani warga yang mengalami gangguan kesehatan di tenda pengungsian. Menurut Abi Sai, penanganan warga terdampak kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu seluruh OPD diminta tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling berkolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen memastikan pelayanan dasar tetap berjalan selama masa pemulihan, sehingga kebutuhan administrasi, pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak dapat terpenuhi. Yayasan Baitul Mal atau YBM PLN, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, menyalurkan bantuan logistik dan penerangan darurat bagi korban kebakaran di Doklima Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Bantuan diserahkan langsung di posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian PLN terhadap warga yang terdampak kebakaran. Bantuan yang disalurkan meliputi pakaian layak pakai, kebutuhan balita, bahan makanan, hingga perlengkapan memasak untuk mendukung kebutuhan dapur umum di lokasi pengungsian. Selain bantuan logistik, PLN juga memasang lampu sorot di 4 titik strategis di sekitar lokasi terdampak. Penerangan tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas warga dan petugas yang masih melakukan pembersihan serta evakuasi di area bekas kebakaran. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan bantuan tersebut bersumber dari zakat yang disisihkan dari penghasilan pegawai PLN setiap bulan melalui Yayasan Baitul Mal PLN. dijelaskan Robert Rumsaur, di samping menjalankan tugas utama dalam mengamankan pasokan listrik di lokasi terdampak, insan PLN juga ingin hadir di sisi kemanusiaan dengan prioritas untuk memastikan kebutuhan dapur pengungsi tetap terjamin. Robert Rumsaur berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga, sekaligus membantu masyarakat terdampak untuk bangkit dan kembali menata kehidupan setelah musibah. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta Jamkrida Papua meningkatkan laba dan kontribusi bagi daerah. BUMD tersebut diminta tidak bergantung pada APBD dan mampu menghasilkan nilai ekonomi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta Jamkrida Papua meningkatkan laba dan kontribusi kepada daerah. Ia juga meminta BUMD tersebut tidak menjadi beban APBD. Fakhiri menyampaikan arahan itu saat melantik direksi dan Dewan Komisaris Jamkrida Papua di Gedung Negara Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan setelah RUPS luar biasa pada hari yang sama. Fakhiri meminta pengurus baru menjalankan perusahaan secara profesional, sehat, berintegritas, dan berorientasi hasil. Kinerja Jamkrida juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Papua. Ia meminta jajaran direksi dan komisaris menggunakan 100 hari pertama untuk mengevaluasi keuangan dan portofolio penjaminan. Penguatan manajemen risiko, kepatuhan, dan efisiensi biaya juga menjadi agenda awal.
2: Jamkrida ini kami berharap bisa bersinergi dan semua dunia usaha, khususnya UMKM. Dia memberi jaminan bagi UMKM, kemudian harus bisa bekerjasama dengan Bank Papua. Ada beberapa yang nanti kami titip secara khusus kepada Bank Jamkrida untuk bisa betul-betul bersinergi. Nah, tentunya saya berharap dengan hari ini kita telah melantik kepengurusannya, dia bisa langsung tanya kepada yang pejabat lama, kemudian cun bekerja sesuai rencana bisnis sudah ditetapkan. Nah, kami berharap ini bisa membantu kami di penghujung tahun ini. Memang kemarin dari Jamkrida kami mendapat dividen ya cukup bagus, tapi kami mau dia harus lebih bagus lagi karena tidak ada sumber lain lagi yang Provinsi Papua bisa dapat setelah pemekaran melalui tata kelola yang baik dengan semua perusahaan-perusahaan kita. Ini bisa membantu kami untuk penambahan PAD.
1: Fakhiri meminta strategi peningkatan laba berjalan bersama dengan peningkatan kontribusi kepada daerah. Capaian kinerja tersebut juga diminta dilaporkan secara berkala kepada pemegang saham. Dalam RUPS luar biasa, Jongki Latuperisa ditetapkan sebagai komisaris utama dan Hieronymus Hilapok sebagai direktur utama. Nasarudin ditetapkan sebagai direktur operasional dan Francisco sebagai direktur keuangan periode 2026-2031. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan dapat Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Abi Serolo bersama Wakil Wali Kota Rustan Saru menyerahkan SK pensiun dan santunan tunjangan hari tua kepada 10 ASN pemerintah Kota Jayapura yang memasuki masa purna tugas. Penyerahan dilakukan secara simbolis di hadapan peserta apel sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para ASN selama menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Santunan tunjangan hari tua diberikan melalui taspen dengan besaran yang diterima masing-masing ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengapresiasi para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Abi Serolo menegaskan masa pensiun bukan berarti berakhirnya pengabdian kepada masyarakat, melainkan menjadi fase baru untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ia juga meminta para pensiunan tetap menjaga kesehatan, aktif di tengah masyarakat, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Sementara kepada ASN yang masih aktif, Abisai mengajak agar semangat kerja, kedisiplinan, loyalitas, dan dedikasi para senior menjadi contoh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait meminta seluruh OPD memperkuat penerapan SPIP dan manajemen risiko. Pimpinan OPD diminta memastikan penyusunan risk register sesuai ketentuan yang berlaku. Christian Sohilait menyampaikan hal tersebut saat mewakili Gubernur Papua dalam kegiatan penguatan implementasi SPIP. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan asistensi manajemen risiko di lingkungan Pemprov Papua. Christian mengatakan SPIP menjadi tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapannya harus mencakup perencanaan, penganggaran, program, pengadaan, aset, pelayanan publik, hingga pelaporan. Ia juga meminta setiap kendala penyusunan risk register segera dikomunikasikan dengan Inspektur Daerah Provinsi Papua. Langkah tersebut diperlukan agar manajemen risiko dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah. Berita terakhir, Pomdam 17 Cendrawasih menggelar sosialisasi dan edukasi keselamatan dan etika berkendara di jalan umum, baik itu menggunakan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi. Kegiatan yang melibatkan Ditlantas Polda Papua dan PT Jasara Harja Kantor Wilayah Papua itu berlangsung di Makodam 17 Cendrawasih dan diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari personil dan PNS Kodam 17 Cendrawasih. Dan Pomdam 17 Cendrawasih Kolonel CPM Robi Zulkarnain mengatakan disiplin berlalu lintas masih menjadi perhatian sehingga pembinaan perlu dilakukan secara konsisten untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan personel. Menurut Kolonel Robi, keselamatan berkendara tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penegakan aturan. Kesadaran setiap pengguna jalan menjadi faktor penting dalam membangun budaya tertib dan aman berlalu lintas. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum digunakan, pembinaan disiplin, evaluasi setiap kejadian lalu lintas, serta penerapan 16 tugas pengemudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan berkendara di lingkungan satuan. Dalam sosialisasi tersebut, Ditlantas Polda Papua memberikan materi mengenai penegakan hukum lalu lintas termasuk penerapan tilang elektronik, tilang manual, hingga teguran kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Materi disampaikan AKP Novalius Yoku yang menegaskan bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Karena itu, penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman harus menjadi kebiasaan setiap kali berkendara. Melalui kegiatan ini ke depan bisa terbangun budaya tertib dan aman berlalu lintas yang lebih aman dan nyaman di lingkungan satuan. Disiplin berkendara diharapkan menjadi bagian dari tanggung jawab dan profesionalisme prajurit sekaligus mendorong personil menjadi teladan bagi masyarakat dalam berlalu lintas secara aman dan bertanggung jawab. Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita kami secara lengkap melalui portal berita kami di rri.co.id. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Sitra Mawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Yeah.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jepur akan alun informasi dan inspirasi pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur. Dan demikian beragam informasi sudah dihadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda yang ketinggalan informasi bisa nonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jepur Official. Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Dan selanjutnya, saudara pendengar, seperti biasanya kita akan menantikan setiap hari Selasa sore akan kami relay siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang nanti kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Kita jelang pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kita segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kami turut menyiarkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa,

Untuk edisi siar hari ini hari Selasa tanggal 8 September 2026, siaran berjaringan nasional 100% Indonesia menghadirkan bintang tamu Tim Lo dan nanti akan dipandu bersama rekan host ada Isan Tarore dan Seliana Jamil. Kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Kami relay saat ini sampai kita jelang nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 5 sore nanti. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

karena kau tak kenal aku.

Albert.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally biasa. Ya, bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya. Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya.

0: Ini apa sih sebenarnya ini brand atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih apa apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang
1: deh. 1 2 3 4.
2: Yang satu di Solo.
0: Yang satu di Solo.
2: Dimarahin istrinya enggak boleh kesini.
1: Ada abu vulkanik ya.
0: Aduh.
2: Oke. Iksan dulu ketemu kita berapa tahun enggak ketemu ya?
0: 20 tahun,
2: Bang. 20 tahun dulu.
0: Bang Wan, dulu kita satu manajemen.
1: Luar biasa.
2: Iksan masih Iksan masih di
0: Oke. Kok udah di idol. Apa ini sensor gitu.
2: Sally juga dulu bintang film kan.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Sally,
1: ya Allah.
2: Sally Marcelina itu. Oh,
0: beda
1: usia, mohon maaf.
0: Beda
1: usia, beda.
0: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah enggak asing sama tim lo.
1: Pasti ya kan? Sih.
0: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
1: Lahir tim lo
2: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
3: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
2: Oh, ya udah enggak usah kalau gitu.
1: 1997.
3: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai
1: boleh.
2: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya tim lo.
3: Oh iya.
0: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
1: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
2: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
1: Iya, Krismon.
2: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis.
0: Oh.
2: Solo job kita berapa ribu dulu? Wah,
3: satu.
2: Tuh, dua, tiga.
3: Satu.
1: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
2: Ngitungnya udah banyak.
0: Aduh.
1: Siap.
0: Emosi juga ya lama-lama ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus
1: lahir di tahun 97.
0: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja, Bang Wan?
2: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
0: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
2: Berdiri.
1: Enggak pegel ya.
3: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
1: Oke.
3: Yang ngesot cuma suster doang.
1: Amin ya Allah.
2: Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
0: Ya Allah.
2: Aku
0: Mas Wawan.
2: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu. Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
1: Kok lapar?
0: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
1: Kok lapar?
3: Yang penting makan dulu
2: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
0: Oh, jadi harus dikasih makan dulu, disogok dulu pakai makanan ya.
1: Oh, baru itu.
2: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, saat itu di Solo.
3: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
2: Boy band.
3: Gimana kalau
2: pakai
3: boy band?
2: Ya, boy band enggak pakai S.
3: Oh iya. Boy band. Muka lu enggak cocok.
1: Oke.
2: Masih
3: yang rumor-rumor aja
2: masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
0: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya tim lo.
2: Tim lo itu nama makanan Solo, nasi tim lo.
0: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
2: Iya.
1: Tapi bukannya singkatan itu?
2: Tim Mas musik Wawan. Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
0: Tim musik humor Solo.
2: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat tim lo. Sama
3: dulu saya ngusulin teme bacem metal gitu.
2: Enak
3: kalau kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
1: Oke. Okay.
2: Coba kalau grup band dewa gitu.
1: Terus tempe bacem metal. Banyakan ya.
2: Tempe bacem metal, tempe bacem metal.
0: Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe bacem metal, tempe bacem metal.
2: Enak akhirnya ketolak.
0: Terus
2: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
3: nasi kotak.
0: Serius, itu pertama kali tahun 97.
3: Pertama kali dan yang terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
0: Kok gampang ya nyundang-nyundang
1: kamu? Jadi enak ya ngundang, kamu nasi kotak ya.
3: Tapi bawahnya ada duitnya.

0: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
1: 97. Awal kali masuk TV.
0: Kalau
1: masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
2: Ngelamar ceritanya.
3: Oh, serius?
0: Oke. Seniat itu ternyata ya. Nah,
1: dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
0: Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
1: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
0: Astagfirullahalazim.
3: Jangan dicontoh pendengar ya.
0: Iya.
2: Kita juga cuti dulu.
3: Apa tuh?
2: Sampai sekarang ya?
1: Dondot
2: sekarang.
1: Cutin dondot nih.
3: Bablas cutinya ya.
2: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
3: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
0: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
2: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
3: Cuti.
2: Tolong dibedain.
3: Lebih hormat cuti.
1: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
2: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
1: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
3: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
0: Seumur hidup.
2: Ada 15 tahun lebih.
0: Allahu Akbar. Udah jadi anak SMP.
1: Lebih dong.
2: Hah? Lebih. Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu. Iya.
1: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
0: Jauh pasti ya.
1: Tapi dia adik kelasku loh.
0: Hah? Di mana?
1: 11 Maret.
2: TK enggak lulus ya?
1: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
2: TK lulus, enak aja.
3: TK lulus.
1: Enggak naik setahun.
2: SD saya kelas 3 cuti juga.
0: Enggak
2: naik itu ada cuti.
1: Enggak ada SD enggak ada cuti.
2: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
1: SMP
2: aman.
1: SMA aman.
0: Masa sih?
3: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
2: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah, cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
1: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
3: Oke.
0: Di Solo doang nungguin. Iya,
2: karena kepentur biaya, Mas. Dulu kan naik bus ya, Wan. Wah, sampai nggak tahu deh duitnya berapa.
1: Orang aku aja pinjem kok.
0: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
1: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa.
2: Nah, sekarang Bobby itu curangan pinjol.
0: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
3: Udah ada dua kita. Yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
0: Siapakah ini?
3: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo, Bu Farida.
1: Dari Palu.
0: Oke.
2: Bu Farida di Palu ya.
0: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
1: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
4: Ya, kalau dari Palu.
3: Dari Palu.
0: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
1: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
3: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
2: masih iya, jadi ya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
0: Bukan itu Mak Pasha.
2: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
4: Kalau iya nggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida, Ibu Farida aja.
3: Ibu Farida aja. Pake,
4: iya. Kalau yang di ini itu kalau nggak salah.
0: Malampir, Farida Pasha.
4: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
2: Ya iya Bu.
0: Ida Yasa. Iya Farida Pasha.
3: Iya. Baik.
0: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
4: Mau tanya apa nih sama kok? Ini apa ini grup tim lo ya?
3: Iya betul.
4: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
0: Sebenarnya
4: empat ya?
3: Sebenarnya empat.
0: Sebenarnya empat. Yang datang tiga, tapi berasa kayak 15 orang kan?
1: Ini sama karyawan RRI ada 115
0: orang. Oh, nah, sih.
3: Bener-bener.
4: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu
1: ya.
4: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu ya, dirilis tahun berapa itu albumnya?
1: 2022 ya? 2022.
0: Oke. Okay.
1: 2000 salah 2025.
0: Oke. Okay.
1: 2025.
0: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
1: Saya bacanya salah.
4: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Jadi
4: Bang Ihsan sama Mbak Deli ya.
0: Iya.
4: Mau kirim salam ya, Bu Farida.
3: Boleh, silakan.
0: Oke, silakan Bu Farida.
4: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
1: Jepang.
3: Wah, luar biasa. Siapa tuh Bu?
4: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
3: Iya, betul.
4: Iya, Ibu Fadli mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya, tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
3: Sekali di
4: udara.
3: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk RRI.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah aja yang... lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas Dumas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa
1: Albert
2: lagi?
1: Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan-perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang tergabung lagi nih
2: lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Husnara Sumbar yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti ya seperti itu. Nah sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya segar persaingan juga cukup ketat juga termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini. Apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti okay. itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan mendingan kalau persaingan itu yang sehat coba banyak persaingan itu saling jatuh menjatuhkan tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti walaupun persaingan cepat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu mungkin yang saya tanyakan sebelumnya saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusannya di Palu bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya salam dari saya
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu mudah-mudahan tetap sukses
1: menembus
5: pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya seperti hanya mungkin 7 Agustus juga 81 terima kasih yuk assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: berikutnya ada siapa lagi nih
1: berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung halo Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya?
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: gimana Novi, silakan.
6: Novi? Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Take sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Kamu menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Isa.
0: Bukan saya.
2: Mas Isa.
0: Saya enggak denger sih.
6: Ya Kak Sally juga dan
1: terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih, kayak grup lawas ya.
2: Iya.
6: Pada
2: ngelucu
6: gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga, Novia, sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97. Mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah... band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu
2: humor,
1: ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau ditanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya karena belum dengar.
2: Oke, baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan. Ya.
6: Sari juga Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya?
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oh, oke, di challenge ya.
1: Oke. Okay.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih di Langkas Wito. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bangsanya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Okay.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja Pak.
7: Tinggal apa? Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja
3: tanya nomor
1: katanya
3: sepatu, Uncle. Nomor sepatu nggak apa-apa.
0: Bebas Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya Pak.
0: Asik. Makasih Pak, jangan banyak-banyak.
2: Nomor rekening. Gimana Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke. Itu aja ya.
7: Bang Ican. Boleh salam-salam Bang Ican?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Semuanya. Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin.
7: Bang Selin, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa mau, aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang itu berarti sudah
3: 29 kemarin kita 29
2: ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama
3: ya.
2: Pernah nggak sih beda pendapat terus gimana solusinya
3: sampai sekarang?
2: Oh sampai sekarang.
0: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja yuk.
1: Oh.
0: Jangan, kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
1: Oh.
0: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
3: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus?
3: Mobilnya kita hidupin. Nggak bisa disater. Nggak bisa disater akhirnya.
0: Akhirnya.
3: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
0: Sini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live TikTok. Live nggak boleh disebut ya live.
2: Nggak apa-apa, boleh kalau live TikTok.
3: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
3: Ini nih satu.
0: Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek kok nyadar.
0: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
0: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
0: kalau Komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
3: Sampai dia komen, aku masukin dong.
0: Tak guys, bukain guys.
2: Aduh Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
3: Tetap ada
2: buat. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu Mas. Kan kalau saya emosi kan jadi berantem. Kan?
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa tuh?
2: Berikutnya. Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
0: Pertanyaannya, Du, anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
3: Enggak. Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya itu maksudnya kan Genji. Setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Oh, selera musiknya masing-masing gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak gue?
0: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
3: Kita hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi masuknya sekarang mereka SD.
0: Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
3: ya. Bukan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kok anak SD itu masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personil yang baby boomer ya.
0: Baby boomer ketiga.
1: Gak tahu juga.
0: Mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sairnya lupa di panggung plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
3: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lo kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Benar ya?
3: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa beristiwa.
0: Suaranya siapa?
3: Itu
2: Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
0: Bukan, siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ayo barusan?
3: Coba lagi,
2: disuruh coba lagi.
3: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Aduh. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Ini. Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua digital platform.
3: Udah cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
3: Katanya Gensi.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Belum
0: denger juga saya.
2: Nah, ini gimana sih ini lagunya? Gimana sih sebenarnya?
0: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang gitu.
3: Gak gitu.
2: Enggak.
0: Gimana sih?
3: Pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis gitu.
2: Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke. Kalau gitu kita break sebentar aja.
2: Kita break aja dulu.
0: Mumpung live.
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Nanti. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
3: mau nyanyiin. Jangan. Jauh-jauh ke sini.
1: Dia gak mau break gimana dong? Kita capek ngelayanin.
2: Kita kasih musik aja.
1: Oke. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 08117 0877279712
2: atau juga via telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.
9: Nenek ku tahu,
10: ku tahu,
9: di pinggir kali.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja. Lipsing dikit
1: pura-pura
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15
2: 20
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang ngapain?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener-bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
0: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
0: Dia emosi.
1: Emosi ya.
0: Oke, gimana lagunya?
2: Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya? Coba.
2: Ayo cepat pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
3: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya
4: bakso.
3: Aku orang Batak, kau orang Papua, punya anak jadinya
4: bakpao.
3: Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak kejadinya begal.
1: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu lagu.
0: Ucok mencari jodoh. Oh iya.
1: Luar biasa
0: loh dari
2: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung
1: ini,
0: ya.
1: Ini ribet ini banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
5: Itu pendek. Kita lepas lagi.
0: Aduh.
1: Okay.
0: Aduh. Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
2: Kita undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
2: Kan banyak katanya.
1: Bener ya.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah.
2: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
0: Tenanan.
2: Ya? Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri belum pernah ke Sabang.
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
1: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
2: Pulau gede itu.
1: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya kan ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Udah.
0: Artinya langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Udah
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan
2: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
1: Udah.
2: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih. Ada apa? Di Sabang itu ada di
0: terus,
2: Bali.
0: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh ya amin.
2: Wawancara amin. Juga gak apa-apa. Yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana?
6: Persen Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Ya. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
6: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
1: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
6: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke 81.
0: Betul.
6: Tentunya ya. seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
6: Oke, kita langsung ke Bintan. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi ini kok?
1: Diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
6: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi, penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
6: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu Bakso Lato-Lato. Bakso Lato-Lato. Burung Kakatua baru judul lagu Susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim Lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi?
6: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
6: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli-Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya,
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
4: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
4: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
4: Kalau
0: sama
4: Bung
0: ya.
4: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado, jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
4: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
4: Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul, karena orang taunya cuma satu
4: karena
0: tempat
4: kan kita,
0: ya.
4: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
1: Betul.
4: Jadi harus kita sampaikan, kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
0: Betul. Bung Cliff.
4: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Tim Lo.
4: Apa ini basket ya toh? Sorry, kedengaran dari radio saya. Saya kira tim basket.
0: Bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
4: saya
1: dancer.
4: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
2: Kita Noah, Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
4: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
0: Betul.
4: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
2: Iya, kita coba
4: banyak
2: menghibur.
4: Banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
4: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya.
4: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
2: Single Pak.
4: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan ini? Seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad-ballad gitu
4: jadi
0: ya.
4: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke.
4: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Thank you.
4: Indonesia, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke.
4: 100% Indonesia.
0: Oke. Selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
7: Sehat tuh sebenarnya buat Isan Tarore bersama Seliana.
1: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
7: Alhamdulillah.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa?
2: Jangan nanya.
0: Jangan nanya ya. Kalau
7: mau kirim aja ya. Kirim. Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
2: Rendang daging.
0: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
1: Oke, okay, ada lagi?
7: Ini pertanyaan gini. Banyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Kedua, gimana? Boleh diulangi lagi, Karama?
7: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri, mana sama tim lo? Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
7: Betul. Antusiasnya gimana
0: yang banyak? Oke.
7: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
2: Bobby.
7: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
7: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
0: Oke.
7: Ini yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
1: Dari
0: lagu aku.
1: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
1: Yang mana?
2: Banyak
1: lagu bunga. Lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
1: Okay. Nanti kita coba ya, Rahma. Ya, itu aja ya, Mbak Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
1: Thank you.
2: Aku sama ikan tuh pernah collab ya, benar ya?
1: Oh iya, boleh, silakan. Salam.
2: Oh, ada lagi. Oh, masih ada. Oh, kirain udah habis.
7: Ibu Farida.
0: Di Palu.
7: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bangkles tadi. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sendiri. Sama itu tadi, gengsi-gengsi itu. Bisa masuk, Bob.
1: Gengsi-gengsi.
0: Enggak masuk gengsi, Bob, katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
0: Nah, iya, soalnya saya juga belum bikin juga. Soalnya nggak pernah bikin.
2: Bahasa sekarang tuh, aduh,
0: bingung ya.
2: Apa maksud? Apa?
0: Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
2: yang nggak ngerti apa emang?
0: Bahasanya?
2: Iya, contohnya.
0: Playbay gitu.
2: Slebel.
1: Slebel.
2: Itu enggak ngerti.
0: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
0: Slebel.
1: Luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Nggak pernah kompak, selalu ada aja.
1: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah. Iya, aja.
1: Bener, dijadiin masalah.
2: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
1: Baik deh. Kalau
0: terus
1: gitu,
0: juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari? Produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
0: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
2: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon, terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
0: tapi itu ide muncul aja gitu.
2: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya.
2: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya, kayaknya gitu sih.
0: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, terus
1: Nasi rendang daging.
0: Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
1: Apalagi tuh?
0: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo-nya memang humor atau bagaimana?
8: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
8: Enggak tahu.
0: Ya, pajangannya memang udah begini.
8: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Nyalain netizen ya.
8: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
1: Aslinya niatnya enggak ngelucu di situ ya.
0: Tapi ternyata
1: diketawain gitu.
2: Ya kayak itu kan, cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
8: Enggak lucu.
0: Emang gimana lagunya?
2: Burung kakak tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
8: Lah iya.
2: Jadi gini,
3: balonku ada lima rupa-rupa warna.
2: Loh, yang sama-sama kan?
8: Gak ada lucunya kan.
0: Tapi kan adanya beda.
8: Iya. Kan beda aja. Beda belum tentu lucu kan.
0: Iya. Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
1: Iya. Itu netizennya normal. Yang gak normal siapa nih masalahnya. Aduh.
2: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
0: Oke, okay, baiklah.
2: 1-2 suaranya dapet.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak.
2: Itu yang ya.
0: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi.
1: Apa
0: tadi dari
1: terakhir?
0: Rahma. Dari Rahma.
1: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, udah.
0: Iya kan, ada. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakak tua itu ke burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
2: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
2: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya.
1: Ya, gitu. Sebenernya.
0: Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
1: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
2: Kecuali Dondot. Dondot ditolak terus inspirasinya di lagunya.
0: Iya benar. Oke. Karena gak pernah dengar sih memang.
1: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
1: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar.
0: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
1: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan. Nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
8: bergabung. Jangan dong.
1: Gimana dong?
0: Masih betah.
2: Cuman 15 menit. Dari Depok jauh.
8: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
1: Oh gitu.
8: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
2: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam 4
1: mulainya.
0: Sampai jam 9
1: lagi. Oh iya. Udah kita pulang sebelum jam 4 aja ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim loh.

0: Lestarikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia
1: masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: baby boomers ya. Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, Tim gue.
1: Nah ya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada.
2: Ada apa sih Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih Sel?
1: Ada aja
2: memang Sally ya.
1: Ada.
2: Memang Sally ada-ada aja.
1: Luar biasa.
3: Sirina, si pendiri.
1: Ketinggalan ya.
3: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yap.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine. Nah,
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
4: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi, Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu, ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya. Enggak
4: jadi.
2: Oke. Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: ya, yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Melo. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh.
4: Boleh.
2: Kan
4: katanya
2: ini
4: boleh kamu. Apa aja boleh, apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti enggak, Judika, kalau enggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kecilin. Kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba. Kalau udah siap, kita hitung bareng-bareng ya.
4: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: solo.
4: Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
4: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja, bubar. Gimana bubar aja kita ya?
4: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
5: Awalnya dulu. Siapa nih?
4: Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
4: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
4: Ternyata rumahnya tetanggamu.
5: Iwan Fales coba.
4: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
5: Panje.
4: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
4: Gak bisa nyanyi.
5: Oh, Baby Romeo.
1: Oh, Baby Romeo.

0: Eh tapi nah, ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
0: suaranya.
2: Gimana?
1: Oh, beli.
2: Bu, beli, Bu.
3: Belum ada yang tahu.
0: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
3: Luar biasa.
0: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
3: Berhasil ya.
0: Memang luar biasa, mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
3: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
0: terlalu
3: ya.
0: Mudah.
2: Apalagi suruh makan ya. Masa challenge langsung habis.
1: Apa? Gak ada challenge makan.
0: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
2: Enggak apa-apa promoin di
0: sini. Nanti aja udah.
2: Emang dimarahin ya enggak boleh promoin.
3: Aduh, tolong.
2: Nah, inisial aja
0: sate. Jangan sate Marang Ibang Isan. Jangan masuk gitu.
2: Depannya S. Oh, gitu. Ya.
3: Depannya S.
0: Oke, depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
2: Mertiga T.
1: Apa?
0: Sate.
3: Oh, sate.
0: Sate. Jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
3: Iya lagi ya, bener. Aduh. Lagi.
0: Ini kita ada WhatsApp-nya.
3: Betul banget, dari 02178 sekian. Mm-hmm. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
0: Iya.
3: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
0: Ben
3: favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
2: Aduh. Bener itu.
3: Bener.
0: Ada lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
3: Susah gitu. Milihnya ya.
0: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
3: Nah, udahlah.
0: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
3: Udah
1: pernah kita disatuin di TV. Tit di TV. Tiga
2: acara tit gitu ya.
0: Indonesia.
1: Acaranya tit juga. Malah disebut.
3: Udah ditit juga.
0: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Oke.
3: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
0: Teh Dinda.
4: Teh Dinda.
3: Oh iya.
4: Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Iya.
4: Selly, Iksan Selly.
0: Iya, Teteh Dinda.
3: Halo, Teteh Dinda.
0: Dinda Teteh.
3: Ketawa
4: tim
3: tuh.
4: Lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
5: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
3: Kan? Udah.
5: Aku ingin jumpa.
2: Salah.
4: Pokoknya enggak apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
3: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
4: Pernah enggak? Pernah enggak denger lagu dari ya
2: pernah kita pernah
4: manggung tapi dia nyanyi.
2: Ya gimana?
4: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
2: Oh, siapa?
4: Bengawan Solo
5: riwayatmu.
2: Iya. Zaman kapan?
3: Tawa lagi
4: di televisi nasional dulu.
2: Ya,
4: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukan aja sih.
0: Duh, aku enggak nyambung lagunya nih kayaknya tahu. Ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
2: Itu aja aku masih ini kecil kok.
3: Ini kayak radionya baby boomers deh.
4: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan
0: kali. Baiklah Tedinda. Ya.
3: Ada lagi Tedinda?
0: Ada lagi Tedinda?
4: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
1: Enggak tahu.
3: Lah iya apa? Judulnya enggak tahu.
4: Liriknya yang
3: judulnya emang enggak tahu judulnya.
4: Oh, judulnya emang enggak tahu.
2: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
0: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
2: Memang judulnya enggak
4: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
0: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
4: Sukses dia buat tim lo karena lagunya. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh Isan.
3: Oke. Oke, terima kasih Teh Dinda.
0: Iya Teteh.
4: Dilanjut.
3: Oke.
0: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
3: Teh Dinda dari Bogor. Mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
1: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
0: Ya Allah.
1: Pernah denger sih.
0: Ya TVRI lo itu masihan ya.
3: Legend juga itu ya.
1: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
5: Bengawan Show.
1: Lo nya ketinggalan.
2: Oh iya lo.

0: in. Ninya ketinggalan. Ni sedari dulu jadi nya ketinggalan.
1: Di perhatian
0: ihsan.
2: Jadi, luar biasa.
3: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
0: Betul. Oh. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
0: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
1: Lo riwayat yang ini kok dibanding-banding.
2: Gak gitu, gak
3: gitu. Iya itu. Itu maksudnya, maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
1: lawas.
3: Zaman dulu, gojekan Bien.
2: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh, luar
2: ada
3: biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya juga.
2: Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
0: Ke RRI juga.
2: Kemana
0: tuh? Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
0: Ada beberapa. Kita kalau gak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
1: Belum
2: cancel. Jangan dong.
3: Gak apa-apa.
0: Tentatif.
3: Udah ada 8. Tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
0: Baru 2.
3: Udah DP. Gak apa-apa.
0: Karena kemarin ada letusan gunung. Jadi pesawatnya gak berani lewat situ.
1: Apa hubungannya?
0: Ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang?
0: Gak tau.
2: Ya udahlah ya.
0: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, gak ada hubungannya.
3: Gak ada ya?
2: Oke.
0: Karena apa? Ya gak tau, kamu gak kenapa.
1: Kamu diam aja.
0: Mending diam deh.
1: Diam aja.
0: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Aduh, bener-bener ini gak selesai-selesai ya.
3: Bisa,
2: kalau
3: bisa 7 hari 7 malam
2: sih. Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
0: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
0: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa. Bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: serba
0: hasil
2: bisa, serba bisa,
0: bisa,
2: luar biasa. Wah,
0: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari
0: kenapa?
2: Band tim lo.
0: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
0: Jangan.
2: Sudah habis.
0: Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari. Gak asik lah, tambahin dong.
3: Gak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, gak bisa.
0: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser iya. Ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abang-abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
0: Udah genap disini.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya, boleh.
3: Biar di follow mungkin
2: terakhir
3: sama pendengar kita.
0: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke.
0: Okay.
3: Tim
0: lo band. Kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya, ya?
0: Jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
1: Medsos itu apa? Medsos itu apa?
0: Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
1: Medsos itu yang media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum tapsi. Jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak banget.
2: Oke. Okay. Terima kasih banyak Tiflo, udah mampir ke Prokatara di Jakarta. Terima kasih sekali lagi.
3: Buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Anda kembali bersama kami di sini setelah sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta bersama rekan host ada Ihsan Tarore dan Seliana Jamil yang sudah menghadirkan bintang tamu tim lo ya untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Nantikan kembali siaran berjaringan nasional 100% Indonesia setiap hari Selasa sore pukul 15:30 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, yang nanti akan kembali di relay Selasa pekan depan dari Pro 1 RRI Jakarta pukul 16:59 waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore untuk Anda semuanya, selamat menikmati suasana sore hari dengan berbagai aktivitas yang tengah dilakukan. Biasanya kalau jam-jam segini ya, jalan raya ya dipenuhi kendaraan ya, baik itu roda 2 maupun roda 4, sehingga tidak bisa dipungkiri arus lalu lintas juga terasa lebih ramai ya. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan pulang dari kantor hendak menuju kembali ke kediaman Anda, selamat sore saja untuk Anda semuanya. Tetap tenang ya dalam berkendara, jangan terburu-buru mengejar waktu, jangan lupa jarak aman kendaraan ya, jaga jarak aman kendaraan, patuhi senantiasa rambu-rambu lalu lintas, tetap fokus ketika berkendara, karena dalam perjalanan yang paling penting itu bukan siapa yang tiba lebih cepat tetapi siapa yang tiba dengan selamat. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan sore harinya lancar sampai tujuan. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan kita jelang bersama hingga nanti pukul 17:30 waktu Indonesia Timur.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi di day part yang ketiga kini untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore Pro 1 RRI Jayapura untuk edisi siar hari ini hari Selasa tanggal 8 September 2026. Informasi waktu sudah pukul 17.13 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan jelang bersama nanti dihadirkan senandung-senandung religi Islami bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat, sembari kita nantikan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat sore untuk Anda semuanya, selamat menikmati suasana sore hari ini. Ini menjadi waktu yang tepat ya untuk kita semuanya beristirahat, apalagi Anda yang sudah menyelesaikan berbagai aktivitas setelah sejak pagi sibuk bekerja, bersekolah, mengurus rumah atau menjalankan berbagai keperluan. Ya, tidak ada salahnya di waktu sore seperti saat ini ya Anda luangkanlah ya sedikit waktu untuk menikmati suasana sore yang menyenangkan. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan. Ada yang mungkin memilih berjalan santai, sejenak berolahraga ringan, atau mungkin sambil duduk santai menikmati secangkir kopi atau teh sambil terus pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura. Dan juga mungkin ada yang sekedar duduk bersama keluarga sambil berbincang tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang sudah dilalui sepanjang hari ini, dan apapun aktivitas yang terus Anda lakukan hingga saat ini, kami di sini akan terus mengawal Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan sampai kita jelang nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Kali ini ada satu persembahan lagu setelah tadi punyanya grup band Noah dengan lagunya Wanitaku. Kini ada satu persembahan lagu yang coba kami hadirkan dari punyanya Mama Ute ya, atau Ruth Sahanaya, dengan judul lagunya Jangan Buang Waktu.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 17:31 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan kini senandung-senandung religi islami. Kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya sore hari ini, yaitu pada pukul 17:40 waktu Indonesia Timur. Dihadirkan senandung-senandung religi islami menemani Anda menyiapkan berbagai perlengkapan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib yang saat lagi akan dikumandangkan azannya, yaitu pada pukul 17:40 waktu Indonesia Timur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara pendengar, pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur dan telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya, itu pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Dan bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dengan demikian dari studio kami, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan diterima serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara pendengar, selanjutnya kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda yang bertugas di kesempatan siang sampai dengan sore hari ini di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang hingga depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore. Siaran yang bertugas untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026, mengucapkan terima kasih banyak ya untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Nanti kita jumpa lagi esok hari di depart yang pertama untuk edisi siar hari Rabu tanggal 9 September 2026. Jumpa lagi bareng Mbak Rahma mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma pamit undur diri. Selepas saya nanti ada Mbak Ida Susilowati yang gantian temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Sekali lagi terima kasih, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.

sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

Saudara pengawasi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Kebersamaan kita pendengar di malam hari ini akan kita awali dengan hadirnya Warta Berita Gema Papua. Kami relay dari RRI Biak untuk kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan di Polres setempat. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan, RRI Biak.
1: Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya Sika pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor Senin 7 September 2026. Apel siaga Karhutla Polres Biak Numfor turut dihadiri para komandan satuan TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, BRIMOB, serta potensi SAR. AKBP Arjuna Wijaya mengatakan apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Karhutla dan wujud sinergitas semua pihak.
2: Pemda, masyarakat, semuanya. Pemnas kami jatuh satu-satu, kompak ketika ada Karhutla, ada pemnas lain, kita siap untuk menanggulangi hal tersebut. Ini momen yang bagus kita untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak.
1: Kapolres menambahkan hingga saat ini pihaknya telah mengamankan satu orang warga terkait dugaan pembakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa pekan terakhir. Warga tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan karena diketahui melakukan pembakaran pada lahan miliknya sendiri.
2: Karena memang dia murni membakar lahannya sendiri. Belum, tapi sudah lidik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan.
1: Berapa, Pak?
2: Satu orang saja.
1: Sementara Kepala BPBD Biak Numfor dan juga selaku Ketua Satgas Karhutla Biak Numfor, Lotien Senep, mengapresiasi semua petugas yang terlibat dalam pemadaman Karhutla selama ini yang terjadi di sejumlah titik.
3: Terus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang di Dori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya.
1: Apel gelar pasukan ditandai dengan pemeriksaan pasukan, peralatan, dan armada, baik roda 2, roda 4, hingga kendaraan water cannon.
0: Pemerintah Provinsi Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan dana studi akhir dan studi langka kepada 1.622 mahasiswa dari berbagai kota studi di Indonesia maupun mahasiswa luar negeri. Berikut laporan reporter Roni Hisage, RRI Wamena.
4: Oleh karenanya kita berharap supaya adik-adik ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
5: Total dana bantuan studi akhir yang diserahkan kepada 1.622 mahasiswa tersebut sebesar Rp 20 miliar 7.500.000 rupiah. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel pagi Senin 7 September 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menyatakan meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM Papua Pegunungan sebab pembangunan SDM orang asli Papua merupakan bagian dari leg spesialis daripada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kepada mahasiswa penerima manfaat, Gubernur John Tabo berharap agar mahasiswa benar-benar menekuni ilmunya dengan baik dan pulang dengan kualitas SDM yang mumpuni untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan dan tanah Papua umumnya.
4: Ini semuanya berawal dari dana otonomi khusus dan untuk memperuntukkan untuk putra putri Papua yang sementara menuntut ilmu di dalam negeri, maupun lokal, bahkan luar negeri. Walaupun ada efisiensi anggaran, tetapi karena kami merasa ini bagian dari less spesialis dan otomi khusus bagi orang asli Papua, kami tetap ini menjadi prioritas utama. Penekanannya kita berharap supaya adik-adik ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
5: Sementara itu, mahasiswa studi akhir S2 Teknik Sipil Bil Unas Ginia Tabuni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan, dalam hal ini Gubernur John Tabo dan wakilnya Onis Pahabol, yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM OAP Papua Pegunungan, yang mana komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan studi akhir tersebut.
6: Itu yang kami menyampaikan. Terima kasih banyak Bapak Gubernur, di mana-mana Tabo dan sampaikan bahwa selain gizi yang baik yang akan tinggalkan untuk Papua Pegunungan, hari ini membuktikan bahwa Bapak juga tidak hanya legasi untuk pembangunan fisik tetapi legasi untuk SDM. Itu yang kami bangga sekali kepada Bapak Gubernur, Bapak Gubernur.
5: Adapun jumlah bantuan yang diserahkan bervariasi sesuai jenjang studi dan studi langkah serta mahasiswa luar negeri, yaitu mahasiswa D3 dengan besaran bantuan Rp 8 juta per orang, S1 Rp 10 juta per orang, S2 Magister 20 juta, S3 Doktor Rp 25 juta, mahasiswa luar negeri Rp 25 juta per orang, mahasiswa kedokteran 30 juta, dan mahasiswa lisensi Rp 30 juta per orang. Roni Hisake, RRI Wamena.
0: LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Berikut laporan reporter Arnold Saudila, RRI Nabire.
7: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
8: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu akan seperti apa jika kami tanpa Lanal, karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Laki-laki hanya 20 mungkinnya, dan sehingga memang di RRI perempuan-perempuan tangguh. Terbukti saya ditempatkan di sini sudah 1 tahun. Tapi alhamdulillah pada hari ini pembukaan untuk pangan murah dan donor darah, dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi bintang radio. Itu bintang radionya siang jam 2. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat datang, dan para mitra terbaik kami, terima kasih atas dukungannya terhadap RRI. RRI ada bersama-sama dengan masyarakat Nabire.
7: Sementara itu, Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
9: Di rumah sakit pasti ketika membutuhkan darah ini kita bingung, nyari kemana-mana. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir tiap hari pasti ada yang datang minta dukungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi, ya, pangan murah ini cukup berarti juga untuk kita. Jadi saya pikir ini merupakan kegiatan yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak semua dari berbagai pihak yang sudah membantu kita dalam kegiatan kegiatan ini. Kemudian kegiatan selain kegiatan ini ada beberapa kegiatan kita yang tadi disampaikan oleh Haji Ketua LPP akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungan dari semua pihak.
7: Usai pembukaan, Kepala LPP RRI Nabire bersama Komandan Lanal Nabire didampingi istri dan sejumlah perwira Lanal Nabire meninjau stan gerakan pangan murah. Stan tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personel Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 10 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Merauke. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
10: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodaeral 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
11: Nanti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodaeral. Kita kan punya 14 Kodaeral termasuk 3 armada dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Nah, kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah, ya kan, di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan, termasuk mahasiswa, supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
10: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodaeral 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Pelatihan perahu fiber di Biak wujudkan kerjasama pemerintah Kabupaten Mambe Ramoraya dan Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
12: Kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber yang diikuti 17 warga Kabupaten Mambe Ramoraya resmi ditutup pada Senin 7 September 2026 di Aula UPTD LLK UKM Biak Numfor. Pelatihan berlangsung selama 12 hari sebagai wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mambe Ramoraya dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja serta UPTD LLK UKM Biak. Penutupan kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Mambe Ramoraya Robi Wilson Rumansara SPMH dan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Joni Domeng Esos MM, Kepala Dinas Sosial Mambe Ramoraya Lukas Senggi SMSI serta Kepala UPTD LLK UKM Biak Yalon Barek SIP. Bupati Mambe Ramoraya menyampaikan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pihaknya selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Bupati berharap masyarakat Mambe Ramoraya semakin mandiri dan mampu membangun dirinya dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan perahu fiber sangat strategis karena sekitar 80% wilayah Mamberamo Raya mengandalkan transportasi sungai.
13: Bagi peserta ini sesuatu yang menjadi bekal modal masa depan mereka. Ini harus betul-betul dijaga dan ditindaklanjuti. Tentu sebagai pemerintah tidak sebatas ini. Ini merupakan tahap awal mereka mendapat latihan dasar terkait dengan pembuatan ini. Tapi terus ke depan pemerintah akan memberikan perhatian melalui pemberian modal sehingga terus ini dikembangkan. Ya, saya berharap melalui dinas sosial dipetakan dengan baik, kerjasama dengan dinas perindakop ini bisa kita lakukan. Walaupun secara bertahap untuk kelompok UKM yang ada, secara bertahap kita berusaha untuk terus mendongkrak keberadaan mereka sehingga lebih baik ke depan.
12: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Mamberamo Raya kepada Biak Numfor sebagai tempat pelatihan. Ia mengungkapkan di tengah kondisi refocusing anggaran yang menjadi tantangan bersama, justru disinilah momen bagi para pimpinan daerah untuk bijak mencari peluang agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Biak Numfor juga berkomitmen untuk berkunjung ke Mamberamo Raya guna mempelajari potensi unggulan dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan bersama.
14: Ya, luar biasa sekali kebijakan lakukan oleh Bapak Bupati Mamberamo karena kita tahu daerah Mamberamo ini hampir 80% ini transportasi sungai sehingga sangat tepat ketika ya masyarakat atau para pemuda dididik untuk bisa mengikuti pelatihan fiber dan bahkan mereka juga kita pastikan ke depan bisa membuat fasilitas atau memproduksi perahu-perahu fiber ini bahkan pasti akan lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini.
12: Sementara Raymond Tawani, salah satu peserta pelatihan, menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan ini.
15: Ya, harapan untuk pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bisa membantu kami dengan modal sehingga kami juga bisa membuat pangkalan perahu fiber di Kabupaten Mamberamo Raya sehingga kami juga bisa membantu perekonomian di Kabupaten Mamberamo Raya dengan perahu fiber yang nanti kami buat.
12: Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan antar kedua daerah, tidak hanya di bidang keterampilan dan vokasi, tetapi juga berbagai sektor lain demi kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 Bovendigul capai 133%, melebihi target awal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
16: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal yang ditetapkan. Kepala BPS Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelis yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru.
17: Jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu diketahui, kita sampai dengan hari ini dari total target 18.973 KK atau usaha dari prelis yang sudah diamanatkan ke kami, totalnya itu sudah tercapai sekitar 133%.
16: Menurutnya, capaian tersebut bukan berarti seluruh target telah ditemukan. Dari hasil pendataan sementara, presentasi objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita menjelaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Petugas pendataan lapangan masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan. Selain itu, setiap data yang dikumpulkan juga harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari petugas pengawas.
17: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya, karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan. Jadi prosesnya adalah pendataan disubmit oleh petugas pendata lapangan, lalu ada kegiatan evaluasi, pengecekan dan sebagainya, lalu di-approve oleh petugas pengawas. Nah, setelah di-approve ini baru akan muncul berapa jumlah sebenarnya.
16: Setelah seluruh proses tersebut selesai, BPS baru dapat memastikan jumlah objek yang ditemukan, tidak ditemukan, maupun objek yang mengalami perpindahan antar SRS. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% tersebut belum merupakan hasil akhir, karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan kepada 32 siswa dan 2 guru terdampak kebakaran, sekaligus membebaskan uang komite selama 1 tahun. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia RRI Jayapura.
18: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan sembako, pakaian hingga dana tunai kepada 32 siswa dan 2 guru yang menjadi korban kebakaran. Bahkan sekolah juga membebaskan uang komite selama setahun kepada siswa tersebut. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, menyampaikan aksi kepedulian ini telah menjadi budaya rutin di lingkungan sekolah untuk membantu siswa dan guru yang tertimpa musibah. Dikatakan pembebasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga korban agar fokus pada pemulihan pasca kebakaran.
19: Kami berharap yang kami lakukan ini bisa meringankan, paling tidak mereka rasa empati ini bisa menenangkan mereka, dan kami juga memberikan bantuan baju seragam juga. Kemudian untuk uang komite kami bebaskan 1 tahun sesuai dengan arahan pimpinan juga. Jadi apa yang kami pikirkan dengan yang biarkan pimpinan sama, kita bebaskan untuk 1 tahun anak-anak ini tidak bayar, karena mereka pasti punya kebutuhan yang lebih penting lagi, yang banyak kebutuhan yang harus mereka siapkan. Jadi kita membantu meringankan dengan membebaskan mereka.
18: Sementara Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Batseba Itar, mengapresiasi kepedulian sekolah lantaran diakui musibah tersebut ada siswa dan guru ikut terdampak yang saat ini masih bermukim di tenda-tenda pengungsian.
20: Bantuan dari SMA ini merupakan hal yang sangat baik, dan ini merupakan bentuk kepedulian dari kepala sekolah, guru, PU terhadap siswa dan teman guru yang kena bencana kebakaran. Dan memang hal ini harus memang ada untuk menjaga kebersamaan kekeluargaan yang terjalin di SMA Negeri 2.
21: Itu masih ada nih.
20: Dan bentuk apa kepedulian ini dapat menguatkan, memberikan kekuatan kepada anak-anak sekolah maupun kepada guru yang terkena bencana.
18: Selain membantu sembako, pakaian sekolah, hingga dana tunai, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendata dan mengurus dokumen ijazah secara kolektif agar mempercepat proses dan tidak menyulitkan para siswa dan guru. Naldik Saulia melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
22: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik sekabupaten Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung Senin 7 September 2026 bertempat di Hotel Merpati Serui. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan konsolidasi partai hingga ke tingkat kampung sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Adam Arisoi, dalam arahannya berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar segera memperkuat kepengurusan partai hingga di tingkat ranting di setiap kampung.
23: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 1 tahun 2026 tentang kepengurusan pengurus distrik 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di SK keputusan inilah hari ini tanggal 7 Desember DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan untuk mengesahkan pengurus-pengurus di 17 distrik. Selanjutnya pengurus-pengurus di 17 distrik ini membentuk anak-anak ranting setiap kampung untuk mempersiapkan pemilu 2029.
22: Adam menegaskan Partai Golkar harus tetap kuat dan solid serta mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama bagi seluruh kader dan masyarakat. Menurutnya, pengurus Partai Golkar di tingkat distrik memiliki peran penting dalam melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kampung. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh struktur partai dapat berjalan dan bekerja secara efektif.
23: Pesan yang tadi saya sampaikan adalah Golkar harus tetap solid, kuat, Papua harus tetap cerah dan Yapen menjadi rumah. Hal-hal lain yang saya tekankan untuk teman-teman di distrik harus segera kembali ke distrik dan melakukan konsolidasi sampai ke kampung-kampung sehingga di saat DPD Golkar Kabupaten Kepulauan melakukan monitoring supervisi ke setiap distrik, kita sudah bisa menemukan kerangka kemenangan Partai Golkar dari tingkat bawah ke atas.
22: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas bagi pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus mendapatkan sejumlah materi berkaitan dengan penguatan organisasi dan konsolidasi partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen berharap melalui pelantikan dan penguatan kapasitas tersebut, seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekaligus memperkuat soliditas partai menuju pemilu 2029. Agus Tanawani melaporkan.
0: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Berdasarkan data situs Sahabat Pegadaian per minggu 1 Februari 2026, harga beli emas tercatat sebesar Rp28.830 per 0,01 gram.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumita Sangkapura 23 Jayapura selepas Warta Berita yang sudah kita simak dalam Warta Berita Gema Papua dari RRI Biak yang sudah direlay Sekorwil Nusantara 1 Papua. Dan kini pendengar bersama Radio Republik Indonesia Jayapura, kita akan masuk pada mimbar Hindu. Sebelum renungan atau mimbar Hindu kami hadirkan, makna Hari Raya Galungan yang disampaikan oleh Bapak Didi Widya. Kita nikmati dulu beberapa sajian lagu-lagu bernuansakan Hindu. Om Swastiastu.

swastiastu. Om aiknamastu namo sidam. Pendengar yang budiman dan umat sedharma yang berbahagia, puja dan puji syukur patut kiranya kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugerahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dalam keadaan sehat, penuh kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin. Pada kesempatan yang berbahagia pula ini, izinkanlah saya menyampaikan Mimbar Agama Hindu dengan tema atau judul Makna Hari Raya Galungan. Pendengar yang budiman dan umat sedharma yang berbahagia, tahun ini umat Hindu akan merayakan Hari Raya Galungan.

dan cemerlang. Makna galungan di dalam lontar Sundari Gama dijelaskan Buddha Kliwon Dungulan. Ngaran galungan patitis ingkang janyana samadi galang apadang maring lesna sarwa piyapaning idep, yang memiliki arti bahwa hari Rabu Kliwon Dungulan namanya galungan. Arahkan bersatunya rohani supaya mendapat pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang sedharma, jadi inti galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah yang merupakan wujud dharma dalam diri kita. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu adalah wujud adharma atau keburukan. Dari konsepsi lontar Sundari Gama inilah didapatkan kesimpulan bahwa hakikat galungan adalah merayakan menangnya dharma melawan adharma. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, hari raya galungan juga dapat diartikan pawedalan jagat atau oton gumi. Tidak berarti bahwa gumi atau jagat ini lahir pada hari Buddha Kliwon Dungulan, melainkan hari itulah yang ditetapkan agar umat Hindu menghaturkan maha sukmanan sukmaning idepnya kehadapan ide sang yang widiwasa atas terciptanya dunia serta segala isinya. Pada hari itulah umat bersyukur atas karunia ide sang yang widiwasa yang telah berkenan menciptakan segala galanya di dunia ini. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, selain itu juga hari raya galungan merupakan kemenangan dharma melawan adharma. Ini diartikan bahwa bagaimana kita melawan keegoisan, hawa nafsu dan sifat buruk dalam diri kita sendiri, yang sering kita istilahkan dalam ajaran agama Hindu adalah satribu. Hawa nafsu dalam diri yang dikenal dengan sebutan lain yaitu kala tiga, yang artinya kala amang kurat, kala dungulan dan kala galungan. Dari kala-kala tersebut dapat diartikan yang pertama adalah kala amangkurat, yaitu hawa nafsu yang selalu ingin menguasai segala keinginan secara batiniah dan memerintah bila tidak terkendali akan menjadi serakah untuk mempertahankan kekuasaan meski menyimpang dari kebenaran. Yang kedua adalah kala dungulan, yakni segala nafsu untuk mengalahkan semua yang dikuasai oleh orang lain.

Dan yang ketiga yaitu kala galungan, yang berarti nafsu untuk menang dengan berbagai dalih dan cara yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, pada saat galungan inilah kita menyatukan kekuatan rohani agar bisa mendapat pikiran dan pendirian yang terang, yaitu dengan usaha untuk menenangkan diri dari ego. Dengan bersatunya rohani dan pikiran yang terang, maka wujud dharma di dalam diri kita akan nampak dan terwujud dengan nyata. Perayaan Hari Raya Galungan mengandung makna yang sangat luas, bagaimana kita mengucapkan rasa syukur sebagai umat Hindu atas segala karunia yang telah diberikan oleh Sang Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar dan umat Hindu yang berbahagia, hal ini harus kita buktikan di masa-masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, bagaimana kita merayakan Hari Raya Galungan dengan tetap menjunjung tinggi dan menjalankan perintah dari Guru Wisesa. Yang dimaksud Guru Wisesa adalah guru pemerintah yang telah memberikan arahan untuk senantiasa kita melaksanakan protokol kesehatan, yaitu sering kita sebut 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dari sinilah, jika kita mampu, tentunya kita telah membuktikan kemenangan dharma di dalam memenangkan situasi pandemik ini, dan pada akhirnya kita diberikan kesehatan dan kerahayuan bersama. Pendengar dan umat Hindu yang berbahagia, oleh karena itu di Hari Raya Galungan ini, saya atas nama pribadi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan janganlah kita terlena di masa-masa pandemi ini. Mari kita sebaiknya tetap ingat kepada Sang Pencipta, mengagungkan Sang Guru Sejati. Hal ini ibarat hidup tanpa guru sama dengan hidup tanpa panutan. Dengan adanya guru, kita bisa mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tanpa guru, kita bisa kehilangan arah dari tujuan semula, sehingga tindakan kita bisa jadi salah arah. Untuk itu, demikian mimbar agama Hindu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kerahayuan. Akhirnya dengan ucapan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

yang menjadi soundtrack dari pelaksanaan ASEAN Games 2018 dan mewarnai kebersamaan kita di malam hari ini. Baik, pendengar, selamat menikmati suasana malam dan selamat bersua kembali bersama Radio Republik Indonesia. Kalau Anda saat ini tengah memonitor siaran kami, Anda bisa terus memantau di tengah situasi dan kondisi yang ada. Silakan saja untuk Anda yang sedang berkendara, selamat berkendara. Untuk Anda yang sedang bersantai di rumah, selamat bersantai. Untuk yang lagi bertugas juga, selamat bertugas. Dan tuntaskan semua aktivitas Anda untuk menikmati aktivitas malam dengan lancar, jaya, dan selamat.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan yang...
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya?
16: Betul.
14: Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 5.000 sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Alek.
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita
20: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: You got to see who can score the most and get the most stops on defense. Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, also for Japan, and I think we can do it. We got the same size, kind of the same size, but you know, they have high level players, import, they got an old B-League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Dari

Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI, terus memutuskan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Saudara pendengar, Who You Love bareng John Mayer. Ya, saudara pendengar, masih di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 21 lewat 51 menit. Kami masih terus menemani Anda, saya Mbak Ida dan juga rekan Oko. Sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia.

0: Aduh Tuhan, guys, lihat guys, ini sinyal semakin menghilang. Mana saya pun baterai bisa 3% lagi, pokoknya ini sound bisa nih, sound bisa. Saya harus upload ini video sekarang, ini terlalu keren, nah, aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Devi, kau ini kenapa Devi? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, aslinya terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video, saya su begini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su Emon.
1: Eh, sound bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian berdua. Sadar sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Asta Cita. Lihat kampung sekeliling itu. Di ini pulau ini tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri pakai panel surya.
0: Nah, terus saya harus bagaimana? Masa harus bertapa di bawah pohon kelapa?
2: Ya, kita harus paham, Puan Ki Anam Asta Cita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
1: Itu dengar, Devi, dengar.
3: Tiga orang siswa SMA, Dira, Devi, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
0: Eh, lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
4: Ya. Ya, anak. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
0: Bapak, di mana ada colokan listrik, ke? Saya bayar juga baik, bapak. Saya pun HP suka sekarat, nih.
4: Aduh anak listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap sudah. Nona tega kok.
0: Oh begitu. Aduh minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
4: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin Asta Cita secara nyata anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu, kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
2: Wah, keren Bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.
4: Betul, anak. Begitu sudah kehidupan kami di sini nih.
1: Nah itu Debi, kau dengar tuh. Jangan terlalu pikir kau punya HP saja. Konten lah, apalah, sosial media lah, apalah lu tuh.
0: Mulai.
2: Oh iya Bapak, kalau boleh tahu di sini ada tempat penginapan di mana ?
3: Dari pertemuan itu, tiga siswa ini pun berkenalan dengan Bapak Parubaya yang ditemui bernama Pak Domi. Pak Domi adalah seorang nelayan yang akhirnya membawa Devi, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
0: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
1: Nah, kan saya sudah bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
0: Oh tidak, kau yang tidak tahu, kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know.
1: Enak loh, sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
0: Ih, kau kenapa? Memang saya cantik nak, iri, bilang bos.
2: Sudah, kamu dua ini cukup suwe.
4: Ayo anak-anak, Bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor .
2: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di Bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya, semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
4: Wah, luar biasa anak. Ide bagus itu. Kami tunggu .
1: Nah, kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau, Dira. Kau memang betul support, betul asa tuh Naru.
4: Terima kasih untuk anak-anak tiga orang.
5: Sama-sama Bapak.
4: Yang masih muda, punya ide-ide hebat ya. Ingat, Bapak punya pesan.
5: Iya Bapak.
4: kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik, membangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat kita tinggal ini.
0: Baik, Bapak. Siap, Bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
4: Ah, itu Bapak tunggu ya. Nanti bagi link, Bapak juga mau baca.
0: Oke, Bapak. Tunggu kunjungan kami berikutnya ya, Bapak.
4: Selamat datang kembali, Nak. Selalu ditunggu.
3: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi. Produksi RRI Atambua.

Saudara pendengar, di mana-mana Anda berada, sudah pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih ditemani oleh program satu, dan tadi baru saja ya sandiwara singkat dari RRI Atambua, signal mati, nasionalisme berbunyi ya. Dan seperti biasa pendengar, kita akan masuk pada ruang rindu, ruang berbagi memori dan lagu. Lagunya adalah Pance, Walau Hati Menangis. Diana Nasution dengan nyanyian Rindu. Kemudian ada Jejaka dan Dara dari Titi Puspa, Gadis di Lembah Sunyi Black Brothers. Kemudian ada Niki Astria dengan Kau, Raja dengan Jujur, Endang Estaurina dengan Hujan Datang Lagi, Helen Sparingga dengan Birunya Cintaku, Resa Herlambang dengan Menyesal, Black Brothers dengan Hilang, Slang dengan Terlalu Manis, Rinduku Tiada Yang Tahu dari Endang Estaurina. Oke, seperti biasa pendengar, ada pilihan lagu, ada pula telepon yang bisa menjadi salah satu pelengkap kita. Jadi Anda bisa menelpon kami, bisa memilih lagu-lagu yang sudah disiapkan dan nanti akan saya putarkan. Silakan di 536386 Pance, Diana Nasution, Titik Puspa, Black Brothers, Niki Astria, Raja, Endang Estaurina, Helen Sparingga, Resa Herlambang, Black Brothers, Slang, dan Endang Estaurina. Kutunggu ya kebersamaan Anda di sini di 536386.

0: teman sudah menemani Anda melewati suasana malam, walaupun agak sedikit melankolis ya, agak sedikit syahdu dan menyedihkan karena judulnya saja menyesal ya, Ressa Herlambang. Silakan pendengar di 536386, Walau Hati Menangis dari Pance, Nyanyian Rindu dari Diana Nasution, Jejak Kadendara Titius Puspa, Gadis di Lembah Sunyi dari Black Brothers, kemudian Kau dari Niki Astria, Jujur dari Raja Ben, Hujan Datang Lagi dari Endang Estaurina, Birunya Cinta dari Helen Sparinga, Hilang dari Black Brothers, Terlalu Manis, dan Rinduku Tiada Yang Tahu. Silakan yang mau bergabung bersama kami, saya undang untuk Anda bisa bergabung seperti biasa di 536386. Untuk yang mau request lagu, 536386. Sudah adakah? Halo, selamat malam
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ida.
0: Selamat malam juga Abang Ivan.
1: Masih semangat Mbak Ida?
0: Ya, semangat.
1: Wah, oh, luar biasa. Okay. Saya pingin request lagu ini yang sedikit semangat, slow rock dari Raja.
0: Raja, okay.
1: Jujur.
0: Betul sekali.
1: Jujur. Harus jujur Mbak Ida.
0: Betul, jujurlah padaku. Ada nah, lanjutannya itu. Tuh
1: Wah, jangan disebutkan deh.
0: Oke, baik.
1: Siap. Oke, Mbak Ida, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Ivan.
1: Sampai tutup siaran.
0: Amin, terima kasih, semangat buat Bang Ivan yang sudah menjadi penelpon pertama, membuka telepon-telepon setelah itu ya. Oke, oke deh yang sudah bergabung kembali. Halo, selamat malam.
2: Sugeng dalu media.
0: Malam juga malam. Jaifuri menyapa.
2: Jaifuri menyapa. Iya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat bersantai nih, belum tidur ya?
2: Biasa depan laptop enggak ada media.
0: Sampai selesai ya.
2: Sampai tutup siaran. Pantau terus nanti.
0: Baiklah, sampai tutup siaran bersama Mas Supratman dan juga ada Kak Ivan tadi. Oke, lagunya apa nih Mas?
2: Tadi kayaknya ada dari Black Brothers, Hilang ya?
0: Hilang.
2: Itu sudah Mbak Dea.
0: Oke, kuputarkan.
2: Baik Mbak Dea, matur suwun.
0: Terima kasih. Sami-sami sudah bergabung bersama kita, sehat walafiat selalu ya. Buat Mas Supratman di seputaran Jaifuri ya, di Arso. Silakan di ujung telepon di 536386. Di 536386 sudah dua penelpon yang bergabung. Kita masih ada Pance, Diana Nasution, Titi Puspa, Black Brothers, Niki Astria, Endang. Saya terima kembali. Halo, selamat malam.
3: Ya, halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu juga.
3: Sugeng Dalu Mbak Dea.
0: Iya.
3: Lama.
0: Dengan siapa nih?
3: Bapak di Polima.
0: Demeto.
3: Lupa.
0: Siapa?
3: Saya lupa kapan.
0: Bung Sony. Bukan.
3: Terima kasih.
0: Ya. Yang B yang mana? Yang B yang mana?
3: Yang B yang dua-dua B toh, dua-dua B.
0: dua-dua bisa. Oke, baik.
3: Dua-dua bisa.
0: Yang setia. Lagu neopo.
3: Yang ada lagu-lagu apa aja?
0: Lagu
3: apa bisa request ini?
0: Itu sudah ada lagu. Ikutan aja deh, ya.
3: Apa yang ada?
0: Nyanyian Rindu ada Pance, Walau Hati Menangis, Diana Nasution, Nyanyian Rindu, Titi Puspa, Jejaka dan Dara, Black Brothers dengan Gadis di Lembah Sunyi, ada Niki Astria dengan Kau, Hujan Datang Lagi Endang Estaurina, kemudian ada Sleng, kemudian ada Helen Sparinga, Birunya Cintaku.
3: Black Bros sudah. Black Bros sudah.
0: Oh, Black Bros. Oke, baik, sip. Diputarkan.
3: Oke, terima kasih untuk lagunya. Selamat berputar, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih. Iya, semangat juga yang lagi menikmati aktivitas di seputaran Polimak. Tiga lagu sekaligus kita nikmati. Raja Band dengan Jujur, Hilang dari Black Brothers, kemudian Kadisti Lembah Sunyi dari Oh Black Brothers 22.

0: Ya, saudara pendengar, tiga lagu sudah kami hadirkan ya. Dan silakan yang mau bergabung lagi bersama Mbak Ida atau Kak Dea, silakan boleh bergabung bersama kami di sini untuk lagu-lagu yang tentunya menjadi pilihan Anda. Silakan di 536386. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Mori lagu ya. Jadi ya, lagunya disiapkan Kak biasanya.
0: Iya, lagunya sudah disiapkan Kak Luna. Boleh ikutan pilih ya.
1: Lagu apa saja ya?
0: Lagunya masih ada Diana Nasution, Titik Puspa dengan Jejaka dan Dara, Niki Astria dengan Kau, Endang Estaurena, Hujan Datang Lagi, Birunya Cinta, Helen Sparinga, Terlalu Manis Lang, dan Rinduku Tiada Yang Tahu dari Endang Estaurena.
1: Rinduku Tiada Yang Tahu.
0: Oh, Rinduku Tiada Yang Tahu. Oke, baik.
1: Ya, oke, baik. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sudah
1: pulangnya hati-hati juga dengan keluarga, dengan selamat di rumah.
0: Baik.
1: Oke, baik. Dadah.
0: Terima kasih, dadah, sudah bergabung. 536386. Ada Luna Maya dari seputaran Villa Humania sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Daniel di Paldam.
0: Oh, Kakak Daniel di seputaran Paldam. Silakan Kak, lagunya boleh?
2: Lagu Panca Pondang aja.
0: Lagunya Panca.
2: Iya.
0: Oke, nanti dicari, diputarkan ya. Yang Walau Hati Menangis.
2: Kapan lagi, kapan lagi?
0: Apa?
2: Kapan lagi kita berbincang?
0: Oh, kapan lagi? Lagu yang sudah disiapkan saja bolehkah, Kakak Daniel?
2: Sudah itu lah, ya itu lah.
0: Panjang. Boleh ya? Oke, baik. Terima ya, kasih.
2: Malam banyak.
0: Iya, sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Kakak Daniel sudah bergabung. Saya tunggu lagi di 536386 buat yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu. 536386. Ruang Rindu masih tetap setia dan lagunya Diana Nasution, Titik Puspa, Niki Astria dengan Kau, Endang Estaurina Hujan Datang Lagi, dan Birunya Cinta serta Terlalu Manis. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa? Di mana?
3: Yordan di Hamadi.
0: Dari seputaran Hamadi?
3: Iya.
0: Iya. Lagunya apa?
3: Titik Puspa.
0: Titik Puspa, oke.
3: Iya.
0: Baik. Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Sudah bergabung bersama kita di sini di ujung telepon di 536386. Oke, tiga lagu sekaligus dan saya izin untuk memutarkan lagunya Panca duluan ya, karena memang sudah siap diputarkan ya. Karena kalau kita lompat ke lagu satunya pasti akan terhapus lagunya Panca. Kita nikmati aja, Walau Hati Menangis, Rindu Ku Tiada Yang Tahu, Jajaka dan Dara dari Titik Puspa.

0: Iya, saudara Perkadi, sisa kebersamaan kita yang kurang lebih masih ada 10 menit lagi ya, boleh. Dua penelpon terakhir untuk kebersamaan kita dengan 4 lagu yang tersisa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, Bunda.
1: Maumere mengudara, Maumere mengudara, Bunda Ima menyapa.
0: Iya, Bunda Ima, selamat malam, Bunda. Gimana
1: selamat
0: kabar?
1: Selamat malam sehat juga, ya? Dek.
0: Sehat-sehat ya, Bunda Ima, ya?
1: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat.
1: Sebaliknya, ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Adek Sophia tuh udah adek Rahma, nih.
0: Adek Ida.
1: Oh, ada Ida ya,
0: Mbak
1: makasih.
0: Dea, boleh terserah.
1: Sehat selalu ya.
0: Sehat, terima kasih.
1: Lagu apa yang disiapkan atau request sendiri nih?
0: Ikutan aja karena waktunya udah mau habis. Ada
1: ikutan
0: Niki,
1: lagu apa, Dek?
0: Niki Astria dengan Kau, Endang Estaurina dengan Hujan Datang Lagi, Birunya Cinta dari Helen Sparingga, dan Terlalu Manis dari Slang.
1: Birunya Cinta.
0: Oke, baik, sip.
1: Oke, terima kasih. Salam-salam boleh nggak?
0: Boleh, silakan.
1: Oh ya, salam-salam pertama tentunya ya buat Ade Ida bersama sama operatornya ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan memberkati.
0: Amin, amin.
1: Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya, ada Kak Minggus, ada Bang Kevin, semua keluarga yang ada di Jayapura, terus ada di Serui ya, ada Bung Simon Dorang di sana, ada di Nambire, ada di Fakfak, Boven, Merauke, Sorong, semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati kita semua malam ini ya.
0: Amin.
1: Selamat malam Ade Ida, terima kasih.
0: Terima kasih Bunda.
1: Bung Agus.
0: Apa?
1: Ya Ade Ida.
0: Oh iya, sama Bung Agus. Oke.
1: Iya, soalnya belum pernah ketemu lagi nih.
0: Mudah-mudahan bisa ketemu. Saya besok malam pasti ketemu bareng Bang Agus.
1: Oh iya ya, oke deh.
0: Oke, makasih Bunda Ima,
1: makasih.
0: Sudah bergabung dari Maumere sebagai penelpon terakhir kedua. Satu lagi boleh di 536386 yang mau bergabung sudah ada. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Dea.
0: Selamat malam Kakak Dian.
2: Iya.
0: Iya, Kakak Dian lagunya apa, Kak?
2: Lagunya request sendiri atau sudah disiapkan?
0: Oh, sudah ada disiapkan. Niki Astria, Endang Estaurina, dan Slang.
2: Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina. Oke, baik, makasih Kakak Dian.
2: Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar, dengan demikian Ruang Rindu kami akhiri sampai di sini untuk kebersamaan kita di malam ini di 536386 yang sudah menemani kebersamaan kita. Saya Mbak Ida pamit undur diri dari ruang dengan Anda bareng Bung Akto. Kami mengucapkan selamat menikmati istirahat malam. Dan satu jam lagi kita akan pisah, tapi untuk kebersamaan kita di satu jam ke depan kami akan hadir bersama Jazz Music.

Saudara pendengar, tembang-tembang penghantar tidur yang sementara ini masih mengalun indah ke ruang dengar Anda dari Scorpion dengan Always Somewhere, kemudian ada pula Nazareth dengan Love Heart, kemudian Daddy Home dari Jermaine Jackson, ada pula Crazy Patsy Cline, The Journalist, ada juga The Business dengan To Love Somebody. Ya, pendengar, untuk semua di manapun Anda berada, selamat menikmati indahnya istirahat malam. Sudahkah Anda berdoa, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini? Karena esok dan seterusnya Anda terus pasti akan mengharapkan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitas Anda. Jangan lupa cek and recheck kembali kondisi rumah Anda, periksa. Jangan sampai ada pintu, jendela, dan kendaraan-kendaraan Anda yang belum terparkir rapi. Ayo segera diperiksa ulang agar segala sesuatunya untuk istirahat di malam hari ini tidak akan terganggu dengan terbangunnya kita karena sesuatu dan lain hal.

Dan saudara pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kami dengan Anda dalam rangkaian 19 jam bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura. Saya Mbak Ida bareng Bung Okto. Kami pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih dan selamat istirahat. Akhir segala sesuatunya dengan doa dan sampai jumpa esok pagi.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari Selasa 8 September 2026. Program Masatu Radio Republik Indonesia Jaipura akan kembali di udara pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat berpisah dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, dan inilah Radio Republik Indonesia Jaipura.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz, dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyam dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali, kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini. Di awal rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi penyiaran hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026, kembali hadir menyapa Anda melalui FM 96,3 dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kembali pula menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital, juga melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi pendengar. Dan jumpa lagi bersama kami yang bertugas di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Sejayapura pagi, hingga day part yang kedua untuk rangkaian lintas Sejayapura siang terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Siaran kami mengudara hingga nanti tugas kami selesai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas pagi hari ini, edisi siar hari Rabu tanggal 9 September 2026, saya Mbak Rahma, dan juga ada rekan teknik yang standby, ada Bung Carolus Latuheru, siap kembali menghadirkan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang juga akan terus menghibur dan menyemangati segala aktivitas maupun rutinitas Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Rangkaian program-program siaran kami siap dihadirkan dan menyapa Anda semuanya. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada yang sudah bangun pagi hari ini. Jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, tanpa kurang suatu apapun. Kita semalam bisa tidur dengan nyenyak dan mimpi yang indah. Kita bangun pagi hari ini masih bisa dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Kita masih diberikan nikmat waktu kesempatan untuk bisa kembali menjalani berbagai rutinitas kita masing-masing. Semoga sepanjang hari ini berbagai aktivitas yang akan Anda lakukan bisa berjalan baik seperti apa yang sudah Anda persiapkan sebelumnya, dan tentunya seperti apa yang menjadi harapan Anda. Jangan lupa mengucap syukur ya untuk mengawali segala rangkaian aktivitas Anda di suasana pagi hari ini, diawali dengan berbagai persiapan dari kediaman Anda masing-masing. Saudara pendengar, rangkaian program-program siaran kami akan kami hadirkan mengawali jumpa kami dengan Anda. Bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Buddha yang kami rangkaikan tentu dengan persembahan tembang-tembang religi Buddha. Sampai kita jelang nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beragam informasi aktual dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Dan selepas itu kami rangkaikan dengan beragam informasi update lainnya dalam gelaran program acara News Magazine yang nanti ragam informasinya kami lansir dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI jaringan berita nasional, akan kami relay kembali pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kalaupun nanti ada gelaran program acara Halo RRI, akan kami hadirkan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Selepas warta berita dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur, sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan update informasi perakiraan cuaca pendengar, yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Kami rangkaikan dengan berbagai lagu-lagu hiburan pilihan dan beragam informasi dalam gelaran program acara Aktuality Papua. Sampai kita jelang nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, ada gelaran program acara Halo RRI, ataupun juga nanti kami akan merilai kembali warta berita dari Pro 3 RRI jaringan berita nasional. Pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, di bagian terakhir tugas kami menemani Anda nanti seperti biasanya setiap hari Rabu akan kami hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa. Nanti juga sepanjang acara ini berlangsung ke ruang dengar Anda pada pukul 10 hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, Anda boleh bergabung
bergabung bertanya terkait topik yang nanti akan dibahas dalam gelaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini dengan menghubungi line telepon kami di 0967 536 386. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah rangkaian program-program siaran kami sebagai bagian untuk kebersamaan kita pagi hingga siang hari menjelang nanti di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi hingga day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang. Saat ini pukul 5 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada, sebelum kami antarkan Mutiara Pagi Renungan Pagi Agama Buddha, satu persembahan tembang religi Buddha, kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar yang kami hadirkan spesial untuk Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura akan hal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Demikian satu persembahan tembang religi Buddha sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini pukul 5 pagi lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami antarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Buddha edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026. Mutiara Pagi, Renungan Pagi Buddha akan disampaikan bersama Cecilia Iswani Patricia dengan tema makna kehidupan manusia. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, kami hantarkan kini Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Buddha bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Sedama yang berbahagia, di mana Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Agama Buddha. Teriring doa, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan batin. Hari ini, mari kita merenungkan sejenak tentang makna kehidupan manusia dalam pandangan agama Buddha. Buddha mengajarkan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan yang amat langka dan berharga. Dalam Dhammapada, beliau mengatakan, sulit memperoleh kelahiran sebagai manusia, sulit hidup dengan kehidupan yang bermakna, sulit mendengarkan dharma sejati. Artinya, kehidupan manusia bukan sekedar untuk makan, bekerja, atau mencari kesenangan. Hidup manusia adalah kesempatan

kita lupa, kita terjebak dalam rutinitas mengejar harta, kedudukan, dan pengakuan hingga kehilangan arah. Kita lupa bahwa semua itu tidak kekal atau anicca dan suatu saat akan lenyap. Maka penting bagi kita untuk menanyakan, untuk apa sebenarnya saya hidup? Buddha mengajarkan bahwa makna kehidupan manusia terletak pada pencerahan batin, yaitu mengenal diri sejati, memahami hukum sebab akibat atau karma, dan menumbuhkan cinta kasih serta kebijaksanaan. Kita hidup bukan untuk sekedar bertahan, tetapi untuk berkembang dalam kualitas batin. Kita belajar mengubah kemarahan menjadi kesabaran, keserakahan menjadi kemurahan hati, dan kebodohan menjadi pengertian. Hidup manusia menjadi bermakna ketika setiap langkah yang kita ambil diarahkan pada kebajikan atau kusala karma. Misalnya, dengan berbicara yang lembut, membantu sesama tanpa pamrih, menjaga lingkungan, serta mempraktikkan meditasi agar batin menjadi jernih. Dengan begitu, hidup kita bukan hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kedamaian bagi orang lain. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, kehidupan tidak selalu mudah. Kadang kita jatuh, kecewa atau kehilangan, tetapi justru di sanalah latihan spiritual kita diuji. Buddha mengajarkan, dalam penderitaan terdapat jalan menuju kebijaksanaan. Ketika kita menghadapi kesulitan dengan kesadaran dan welas asih, kita sedang menumbuhkan kekuatan batin. Kita belajar menerima, memahami, dan akhirnya melepaskan. Dengan begitu, setiap pengalaman, baik suka maupun duka, menjadi guru yang membimbing kita menuju pencerahan. Inilah yang membuat hidup manusia begitu berharga. Kita bisa belajar, berubah, dan tumbuh menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, hidup manusia bukan sekedar perjalanan lahiriah, tetapi juga perjalanan batin. Mari kita isi kehidupan ini dengan kesadaran, kebajikan, dan kebijaksanaan. Gunakan waktu yang singkat ini untuk menebar cinta kasih, menolong sesama, dan berlatih mengenal diri sendiri. Karena pada akhirnya, seperti yang diajarkan Sang Buddha, semua makhluk ingin bahagia dan bebas dari penderitaan. Jadilah penyebab kebahagiaan itu. Semoga setiap langkah kita membawa manfaat. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

ada dalam kehidupan saya, di mana saat itu kedua orang tua saya harus meninggal dalam jangka waktu selisih 40 hari. Dan saya masih bisa bersyukur karena saya masih bisa mengenal dhamma dari Sang Buddha, hingga saya bisa menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal, hingga saya tetap bisa menjalani kehidupan saya dengan penuh ketenangan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Waktunya kentongan.
1: Sebagai negara tropis, bukan hal yang mengherankan bila suhu udara Indonesia cenderung panas, apalagi saat musim kemarau. Suhu panas secara terus-menerus bisa menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan, misalnya dehidrasi. Nah, untuk itu tips menghadapi cuaca panas diperlukan supaya dapat terhindar dari efek negatif paparan sinar matahari. Di antaranya, jaga tubuh tetap terhidrasi, gunakan perlindungan matahari, cegah konsumsi alkohol, kenakan pakaian berbahan katun, gunakan moisturizer, perbanyak konsumsi buah-buahan. Sebisa mungkin, kurangi aktivitas outdoor, jangan terlalu sering mandi, istirahat cukup, dan waspadai masalah pernapasan.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Demikian sampai di sini kami cukupkan persembahan tembang-tembang religi Buddha. Sebelumnya juga sudah kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Buddha untuk kebersamaan kita di suasana pagi hari ini di day part yang pertama. Saudara pendengar, untuk rangkaian lintas Jayapura Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan mengantarkan kita kini sudah pukul 5 pagi lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita nantikan pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beragam informasi aktual dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua, dan Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Fajar Papua edisi hari ini hari Rabu tanggal 9 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Di antaranya, Kemenkeu Papua dorong UMKM naik kelas dan perkuat ekonomi daerah. IKEMAL Kota Jayapura perkuat persatuan keluarga Maluku untuk pembangunan daerah. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Kemenkeu Papua mendorong pelaku UMKM membangun pola pikir untuk mengembangkan usaha. Pertumbuhan UMKM dinilai dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Kementerian Keuangan Papua mendorong pelaku UMKM membangun mindset untuk mengembangkan dan memperbesar usaha. Pola pikir tersebut dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Papua secara umum. Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua, Izarul Haq, menyampaikan hal itu saat membuka roadshow Diplomat Success Challenge Season 17. Kegiatan berlangsung di Gedung Keuangan Negara Jayapura Selasa 8 September 2026. Izarul mengatakan UMKM perlu mengarahkan aktivitas usahanya agar terus berkembang. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya menjalankan usaha tanpa memiliki pola pikir untuk bertumbuh.
3: Bagaimana tadi keberhasilan tahun lalu sebagai Grand Finalis DSC ini juga menular kepada teman-teman yang lain, ya. Jadi bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi, mau tadi mengembangkan mindset untuk tumbuh gitu ya. Tidak hanya sekedar berusaha tapi tidak ada mindset untuk tumbuh. Nah, ini yang penting ya, karena mindset tumbuh inilah yang nanti bisa mendukung dia untuk membesarkan usaha-usahanya. Kalau usaha-usahanya semua besar, maka secara umum nanti perekonomian di Papua akan tumbuh.
2: Ia berharap keberhasilan peserta Papua yang menjadi grand finalis DSC sebelumnya dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. Program tersebut juga memberikan dukungan dan pendampingan bagi UMKM di berbagai daerah Indonesia. Izarul menilai semakin besar usaha UMKM, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Roadshow Diplomat Success Challenge Season 17 menyediakan dana hibah sebesar 2,5 miliar rupiah bagi founder terpilih. Program pengembangan wirausaha tersebut telah berlangsung selama 17 musim. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua, Max Abner FOH, menilai pemahaman sejarah penting bagi generasi muda untuk menentukan arah masa depan Papua. Menurutnya, generasi muda tidak hanya memiliki hak sebagai warga negara, tetapi juga tanggung jawab menjaga keamanan dan kedamaian mulai dari kampung hingga tingkat kabupaten dan kota. Max juga mengingatkan pentingnya memahami sejarah Papua, termasuk penentuan pendapat rakyat atau PPRA 1969 berdasarkan proses dan dokumen sejarah yang ada. Selain menjaga persatuan, Max mendorong masyarakat memperkuat kepedulian sosial, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan latar belakang masyarakat di Papua harus menjadi kekuatan untuk saling membantu dan menopang pembangunan. Dia berharap 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan kebersamaan. Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, pelantikan Ikemal Kota Jayapura, momentum perkuat persatuan keluarga Maluku untuk pembangunan di Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Pengurus Ikatan Keluarga Maluku Kota Jayapura periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum Ikemal Tanah Papua Christian Soilai Senin kemarin. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wali Kota Jayapura Abi Sairolo. Dikatakan pembangunan Kota Jayapura bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat yang tinggal dan hidup di kota tersebut.
5: Semoga Ikemal Kota Jayapura yang baru saja dilantik ini dipimpin oleh Bapak Pithin Kainama. Marilah kita membangun kerjasama yang baik bersama dengan pemerintah Kota Jayapura, tetapi juga dengan pemerintah provinsi yang ada di Kota Jayapura. Kita semua bekerja sama untuk membangun Kota Jayapura. Karena Kota Jayapura adalah menjadi tanggung jawab kita semua.
4: Sementara Ketua Ikemal Kota Jayapura Pithin Kainama mengatakan langkah awal lebih dulu pembenahan data warga Maluku menjadi salah satu program prioritas kepengurusan baru untuk dapat memudahkan organisasi mengetahui jumlah dan sebaran warga Maluku di Kota Jayapura.
6: Ingat, orang tatua, kita punya orang tatua yang sudah datang di tanah ini dari zaman keton juga mungkin belum lahir, datang di tanah ini sebagai penginjil. Saya sering katakan hal ini di acara-acara kampung-kampung, datang sebagai penginjil, datang sebagai guru. Pertanyaan saya, pernahkah seorang penginjil ataupun guru mengajarkan hal yang tidak baik terhadap orang lain? Tentu tidak. Maka itu berdosalah kita anak-anak Maluku kalau kita tidak bisa meneruskan apa yang telah ditanamkan oleh ketua punya orang tatua yang sudah mendahului kita. Oleh karena itu mari ketua sama-sama bekerja sama, ketua saling bahu membahu, ketua mari ketua saling baku keku, jangan baku kuku. Kalau ketua baku kuku, Bapak Ibu, ketua orang Maluku tidak akan pernah maju.
4: Ditambahkan Ketua Umum Ikemal Tanah Papua Christian Sohilait mengatakan pelantikan tersebut yang ke-23 dilakukan selama masa kepengurusannya. Menurutnya pertumbuhan organisasi tersebut harus diimbangi dengan penguatan organisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Maluku di Tanah Papua.
7: Atas nama Ketua Ikemal di Tanah Papua, saya harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota karena memberikan tempat dan ruang kepada seluruh anak-anak Maluku. Semua anak Maluku yang di kota ini tidak boleh memalukan dua nama besar. Satu itu nama Tuhan, dan yang kedua adalah nama keluarga. Keluarga itu pasti akan rumput. Jangan pernah mempermalukan dua nama ini. Nama Tuhan sudah jelas, tapi nama keluarga ini yang kadang-kadang, bapaknya kan yang dulu pendeta, kenapa sekarang dia kacau begini? Bapaknya, itu kata-kata itu tidak boleh. Yang kedua, mari memberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi membangun tempat di mana teman-teman Maluku ada.
4: Diharapkan juga Ikemal Kota Jayapura mampu menjadi wadah yang menyatukan seluruh keluarga besar Maluku di Kota Jayapura, termasuk memperkuat nilai-nilai budaya Maluku, semangat pela gandong dalam kehidupan bermasyarakat di Tanah Papua. Naldi Kesaulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius De Fakhiri memastikan tanah adat untuk program cetak sawah tetap milik masyarakat. Pemerintah, kata dia, hanya membantu membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian warga. Fakhiri menyampaikan hal itu saat penanaman padi perdana di Senggi Kerom. Gubernur meminta persoalan batas dan tumpang tindih lahan diselesaikan bersama masyarakat adat. Fakhiri juga meminta pemerintah distrik dan kampung menyampaikan kepastian tersebut kepada masyarakat. Ia berharap kepastian kepemilikan membuat warga percaya diri mengelola sawah sebagai aset produktif. Yang terakhir kami hadirkan berita olahraga.
8: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, striker asal Brasil Alexandro Ferreira dos Santos bertekad mewujudkan target promosi Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
9: Striker asing Alexandro Ferreira menegaskan komitmen untuk tampil berkontribusi positif agar mewujudkan target manajemen dan pemain mengembalikan Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Rasa optimis itu lantaran dirinya termotivasi usai secara resmi bergabung bersama salah satu klub tersukses di kancah sepak bola Indonesia, Persipura Jayapura.
10: Feliz de poder estar de volta a Papua, né? Se juntar clube tão grandioso que nem o Persipura. Isso me deixa muito feliz e motivado.
11: Dia Senan bergabung di Persipura, di tim besar seperti Persipura, semua lancar.
10: Sabemos que o Persipura é clube grande, que já foi campeão muitas vezes da primeira, e nosso objetivo é esse, de levar o Persipura ao seu devido lugar novamente.
11: Dia tal Persipura, Surachuara vai para Pacali, tim besar, dia mau gabung untuk bawa Persipura ke kasta tertinggi.
9: Striker asal Brasil itu mengungkapkan meskipun kondisi fisik masih belum mencapai 100%, mantan top skor PSBS Biak itu tetap optimis latihan rutin yang dijalani bersama tim akan mengembalikan performa terbaiknya jelang laga perdana.
10: Com dia a dia a gente vai se preparar para poder ficar pronto para a próxima partida, então acredito que logo logo estarei 100% para fazer o meu melhor.
11: Dia baru datang, dia tidak belum 100%, tapi dengan latihan, dengan cara kondisi, hari per hari latihan, dia pikir sampai tanggal pertandingan, mungkin dia sudah 100%.
10: Eu acho que o objetivo é só, né? Levar o Persipura novamente à Liga Satu, e também o meu pessoal é conseguir números como gols, assistência, contribuição para dentro do nosso elenco.
11: Dia punya target personal, já de kembali lagi penampilan maksimal seperti jadi top score atau pemain terbaik, dan target grupal dia mau bawa tim ini ke Liga 1.
9: Ia juga memberikan pesan kepada para supporter Mutiara Hitam untuk selalu mendukung tim di setiap laga. Pasalnya dukungan pemain ke-12 merupakan motivasi tersendiri bagi para pemain untuk tampil optimal demi target menang. Nalik Saulia melaporkan.
8: Berita Olahraga Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Rabu tanggal 9 September 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas beragam informasi aktual pendengar, sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua. Ketinggalan berapa informasinya, tenang, Anda bisa nonton kembali ya, tentu melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Dapatkan perkembangan terkini berbagai informasi yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya. Silahkan bisa ditonton kembali ya tayangan berita kami Fajar Papua untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat hari Rabu dengan semangat yang menggebu. Selamat menikmati suasana pagi. Udara masih terasa sejuk. Tadi Mbak Rahma sempat keluar dari studio, segar ya udaranya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, sudah seiring waktu berlalu, jalanan juga sudah mulai dipenuhi kendaraan, sudah mulai ramai lalu lalang, dan aktivitas kita juga perlahan sudah mulai bergerak ya. Jadi selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Ada yang bersiap menuju kantor, ada yang akan mengantar anak-anak sekolah, ada yang sudah mulai bersiap membuka usaha atau menjalankan berbagai tanggung jawab lainnya di hari ini. Selamat pagi saja untuk semuanya. Apapun aktivitas kita hari ini, ayo, let's go katanya. Kita memulai segala sesuatunya dengan pikiran yang positif, dengan hati yang tenang, dengan semangat yang menggebu ya. Tidak perlu terburu-buru, nikmati saja setiap proses pagi hari ini yang kita jalani. Dan yang terpenting, lakukanlah segala sesuatunya yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita ya. Jangan sampai khawatir tentang hari ini, dan semoga saja pikiran-pikiran negatif tersebut bisa kita buang, karena takutnya nanti mengurangi semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Semoga hari ini aktivitasnya lancar ya, diberikan kemudahan, rezeki kita full, dan kabar-kabar baik untuk kita semua.

Saudara pendengar punyanya kakak Juan Reza, ubur-ubur ikan lele, semangat le untuk kita semuanya yang sudah memulai kembali segala aktivitas kita pagi hari ini. Adakah yang baru bangun pagi hari ini? Ayo, yang baru tersadar bangun terus langsung lari ke apa kamar kecil ya, terus cuci muka, terus buru-buru sarapan. Oke deh, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat menjalani kembali segala aktivitas kita masing-masing, apapun pekerjaan dan aktivitas kita hari ini. Jangan lupa ya, seperti lagunya kakak Juan Reza, ubur-ubur ikan lele, semangat le ya. Jalani hari ini dengan penuh semangat yang pasti dan juga dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak harus sih ya kita selalu sempurna, tetapi yang penting itu kita mau tetap berusaha, mau terus bergerak, dan mau terus memberikan yang terbaik ya. Karena setiap langkah-langkah kecil yang kita lakukan dengan konsisten ya, semoga bisa membawa kita lebih dekat dengan apa Mbak Rahma? Dekat dengan tujuan kita ya. Jadi selamat pagi saja untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas. Semoga semua urusan dimudahkan, amin. Pekerjaan dilancarkan, amin. Dan setiap usaha hari ini membawa hasil yang baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini yang terus memantau siaran kami secara terestrial melalui FM 96,3 dan FM 97,6 MHz. Untuk Anda pendengar yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Menyapa juga yang mendengarkan siaran kami melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi juga untuk Anda semuanya yang sudah Anda unduh melalui Play Store juga App Store. Yang belum unduh, silahkan unduh langsung ya. Jadi kemanapun Anda, yang penting ada paket data, Anda bisa terus mendengarkan siaran RRI Jayapura. Selamat pagi juga untuk Anda semuanya yang lagi mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses pula melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Mbak Rahma, website bisa sambil dengar radio, bisa dong ya. Silahkan jadi kunjungi website ataupun portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Beragam berita bisa Anda dapatkan, baik itu berita tentang politik, perkembangan terkini, termasuk juga nanti yang akan kami update dalam gelaran program acara News Magazine. Saat lagi nanti akan dihadirkan, Anda bisa juga sekaligus mendengarkan siaran kami melalui radio streaming di rri.co.id. Kami akan kembali dengan beberapa informasi lainnya sembari kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Setia menemani Anda untuk rangkaian kebersamaan kita di day part yang pertama. Untuk rangkaian lintas Jayapura pagi berlanjut nanti di day part yang kedua. Untuk rangkaian lintas Jayapura siang, Barahma bertugas sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, menemani Anda untuk edisi siar hari ini, pendengar, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan informasi waktu sudah pukul 6 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang mungkin lagi menikmati secangkir kopi atau teh hangat pagi hari ini ya. Semoga kehangatannya bisa menjadi teman Anda untuk mengawali berbagai aktivitas di sepanjang hari ini ya. Bagi yang sedang berkendara menuju ke tempat kerja, atau yang akan mengantar putra-putri tercinta ke sekolah ya, atau menjalankan aktivitas lainnya, tetap fokus ya. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga di rumah menanti. Jangan terburu-buru, senantiasa patuhi aturan berlalu lintas dan tetap waspada dengan berbagai kemungkinan kondisi jalan yang Anda temui nanti di sepanjang rute perjalanan Anda. Kami update informasi untuk Anda dalam gelaran program acara News Magazine yang ragam informasinya, pendengar, kami lansir tentu ya dari portal berita resmi kami, dari laman rri.co.id. Di antaranya untuk informasinya pagi hari ini yang segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda, diinformasikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini kembali dibuka, saudara pendengar, setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa pembukaan tersebut dilakukan, saudara pendengar, setelah pemerintah ini menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG ini menunjukkan bahwa abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Dan sebagai tambahan informasi juga untuk Anda, pemerintah ini sebelumnya seperti yang kita ketahui bersama sempat ya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Dan bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Pondok Cabe, dan juga Bandara Budiarto. Dudi mengatakan bahwa penutupan sementara ini sudah berakhir ya, saudara pendengar, pada hari Senin tanggal 7 September 2026, tepatnya pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan pesawat kargo My Indo ini menjadi penerbangan pertama, saudara pendengar, yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya juga ada penerbangan Garuda Indonesia yang menuju Sorong dan Jayapura, serta Batik yang menuju Pontianak juga dijadwalkan sudah beroperasi. Itu dia, saudara pendengar, informasi yang sudah kami hadirkan. Dan sampai dengan informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda, diketahui bahwa Soekarno-Hatta telah dibuka dan 177 pesawat juga sudah menjalani pemeriksaan. Informasinya kami lansir tentu, saudara pendengar, dari portal berita resmi kami, dari laman rri.co.id. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah 47 menit waktu Indonesia Timur. Kami terus ingatkan waktu yang terus berlalu. Selamat pagi untuk semuanya, Anda dimanapun berada, termasuk adik-adik pelajar kita yang pagi hari ini sedang bersiap menuju sekolah ya. Semangat adik-adik ya. Dan jangan lupa sarapan, jadikan setiap perjalanan menuju sekolah sebagai ya langkah untuk meraih cita-cita. Fokus saja belajar untuk membanggakan keluarga, bangsa, dan negeri tercinta Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kenal informasi dan inspirasi terus mengudara langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Punyanya The Usi, sungguh mati bagaimana tong tercinta kota Jayapura ya. Dan kota kita tercinta Jayapura boleh terus berkembang menjadi kota yang modern, tetapi keindahan kampung, alamnya, dan budayanya adalah kekayaan yang harus terus kita jaga. Sepakat-sepakat Mbak Rahma. Ya, selamat pagi kota kita tercinta, kota Jayapura. Semoga hari ini kita tidak hanya menikmati keindahannya saja, tetapi kita juga wajib hukumnya harus ya menjaga juga merawat keindahan dari kota kita tercinta, kota Jayapura. Pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan saat lagi kami akan hadirkan warta berita yang akan kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sebelumnya kami update satu informasi terakhir dalam gelaran program acara News Magazine untuk pagi hari ini. Saudara pendengar, diinformasikan bahwa Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini mempercepat penyaluran bantuan pangan beras, saudara pendengar, pada bulan September 2026, dan langkah tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan harga beras dan menjaga daya jangkau masyarakat. Sebelumnya juga saudara pendengar diketahui bahwa ini Bapanas ya mencatat gerakan pangan murah ini telah digelar, saudara pendengar,

sebanyak 8.206 kali sepanjang Januari hingga 4 September 2026 dan kegiatan tersebut juga ternyata tersebar di 38 provinsi dan digelar di 450 kabupaten kota. Tentunya pemerintah juga ternyata kembali, saudara pendengar, ini mengaktifkan Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras yang mana Satgas tersebut melibatkan Bapanas, kemudian Satgas Pangan Polri, kemudian melibatkan juga Perumbulog dan pemerintah daerah serta Satgas Pangan Wilayah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini juga meminta daerah yang mengalami tekanan harga bisa mendapat perhatian dan intervensi dan dukungan dapat diberikan tentu ya melalui beras SPHP, kemudian gelaran pasar murah dan langkah-langkah stabilisasi lainnya. Itu dia update informasi lain yang sudah kami hadirkan untuk kebersamaan kita dalam gelaran program acara News Magazine yang ragam informasinya kami lansir tentu apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

Saudara pendengar, pukul 6.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial bansos beras hingga Desember 2026. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan, tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Polda Banten, dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus, penjelasan Menteri Erlangga
2: kepada wartawan media cetak, media elektronik
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimi draper bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat berat. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Ya, bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami. Jadi nginep di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya. Jadi itu aja, update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwaganti menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Rudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari OKNS Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
7: Dan saya setelah
8: krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
7: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
8: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
7: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silibongo.
8: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silibongo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
9: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15 ribu liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
10: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
9: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PT TCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
11: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertambah.
9: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PT TCN.
0: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
12: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
13: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya. Sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
12: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
13: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, di antaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
14: Ya ini kan ini pos mayor ya, bukan karena manusia kan, ini ke alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasi ya. Semua juga bisa ngatasi ya, bagi kita ya.
13: Terhadap calon penumpang yang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Litra Nagusari, RRI Terus Modera untuk Indonesia.
0: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
15: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
16: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Mm-hmm. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada Sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan. Karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
15: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
17: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
15: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda, menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmitolong Banua melaporkan.
0: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
18: Hasilnya negatif.
19: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Satrusasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
20: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ispa ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
19: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yuga Sambodo mengatakan trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi, sementara pada lapisan bawah arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
2: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
19: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
21: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
22: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. Dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya gitu kan.
21: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
23: Kalau vulkanik, sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
21: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas Anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terus setia ya bersama kami di sini, rangkaian program-program siaran kami terus dihadirkan, terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita di suasana pagi hari ini. Di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, untuk edisi siar hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat hari Rabu dengan semangat yang terus menggebu. Yang sementara masih berkendara, semoga tidak terlambat ya tiba di tempat kerja Anda, karena sudah pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat lagi kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, punyanya Moluka Soul ya. Ini satu persembahan lagu tribute to Yopi Latul yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan langsung ya, kita flashback mengajarkan kita bagaimana kita harus terus bersemangat, walaupun semangat itu bisa jadi kita dapatkan ketika kita melalui satu persembahan lagu ya, bisa kita dapatkan semangat itu. Dan semoga saja semangat kami yang bertugas pagi hari ini juga sampai ke ruang dengar Anda dimanapun Anda berada, yang sembari berkendara pagi hari ini atau sudah mulai disibukkan dengan aktivitas pekerjaan rumah, begitu suami, pasangan Anda, juga putra-putri tercinta Anda sudah berangkat ke sekolah sejak tadi ya, kini tinggal Anda di rumah ya, yang kemudian berkutat dengan tugas pekerjaan rumah. Selamat pagi saja untuk para ibu rumah tangga, juga rekan-rekan remaja putri yang sudah mulai melakukan persiapan untuk ya, ini dalam keseharian selalu dibingungkan juga ya, soal apa Mbak Rahma, soal menu harian ya. Hari ini kita masak apa lagi ya? Kemarin sudah masak ini, hari ini kita masak apa lagi ya? Oke, silakan dipikir-pikir. Sambil mungkin nunggu Mas Sayur lewat depan rumah, kami terus hibur Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan, dan kami juga akan hadir dengan update informasi perkiraan cuaca untuk hari ini tentunya.

0: percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
1: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
3: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
4: Saudara pendengar, pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura untuk hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026.
3: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
4: Dan di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas pagi hari ini, ada Mas Heri. Halo, selamat pagi Mas Heri.
5: Selamat pagi.
4: Apa kabar Mas hari ini?
5: Puji Tuhan, baik.
4: Silahkan Mas Heri update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini, wilayah Papua secara umum dan kita di kota Jayapura secara khusus. Silahkan Mas Heri.
5: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Provinsi Papua hari ini Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Untuk pagi hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan Kepulauan Yapen. Kemudian untuk siang hari, berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, hujan ringan di Kota Jayapura, Kerom, Sarme, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Loropen. Kemudian untuk malam hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarme, dan Kepulauan Yapen. Selanjutnya untuk dini hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarme, dan Loropen. Untuk suhu udara diperkirakan dari 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan berkisar dari 65 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang, untuk perairan utara Papua diperkirakan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter maksud saya, dengan kecepatan angin 2-15 knot, angin bertiup dari barat hingga dari barat laut. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar dari 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 2-25 knot, angin bertiup dari tenggara hingga dari selatan. Kemudian untuk informasi pasang surut, pasang naik pada ketinggian 1,1 meter terjadi pada jam 18.38 waktu Indonesia Timur, dan surut pada ketinggian 0,3 meter terjadi pada jam 11.41 waktu Indonesia Timur. Jadi kami imbau kepada masyarakat untuk selalu memperbarui informasi dari kami, dari BMKG, untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. info cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-4840 atau akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian update cuaca pagi ini.
4: Oke, terima kasih Mas Heri untuk update informasi perkiraan cuaca hariannya untuk hari ini. Selamat bertugas ya Mas, sukses. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Demikian perkiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
4: Saudara pendengar, demikian sudah dihadirkan update informasi perkiraan cuaca harian ya untuk hari ini di wilayah Papua secara umum dan kita di Kota Jayapura secara khusus ya untuk hari Rabu tanggal 9 September 2026. Nantikan kembali update informasi perkiraan cuaca setiap hari ya bersama para perkirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura dan tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, balik lagi hari Senin ya. Dan tentunya dihadirkan setiap pagi dan sekaligus juga sebagai panduan kita semuanya untuk kembali menjalani berbagai aktivitas kita masing-masing dan terus perbarui pula update informasi perkiraan cuaca dengan mengunjungi akun Instagram dari BMKG Wilayah 5 Jayapura yaitu di @info_bmkg_papua. Dan selamat pagi saja untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas sekalipun cuaca terkadang tidak menentu ya, agar kita semuanya tetap nyaman beraktivitas. Jangan lupa perbanyak minum air putih agar tubuh kita tidak kekurangan cairan alias tidak mengalami dehidrasi ya. Yang pastinya ketika kita beraktivitas di luar ruangan kalau cuaca panas ya sebaiknya kita harus pintar-pintar juga ya pilih waktu yang lebih teduh dan sebaiknya juga hindari terlalu lama beraktivitas di bawah terik matahari ya. Setuju, setuju sekali Mbak Rahma. Cuaca boleh panas tetapi semangat jangan ikut menguap ya, tetap jaga kesehatan dan nikmati segala aktivitas Anda sepanjang hari ini.

0: ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
1: Gamers Kabupaten Jayapura, waktunya unjuk kemampuan. Ikuti turnamen Mobile Legend Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura 2026. Rebut total hadiah 6 juta rupiah. Juara 1, 3 juta. Juara 2, 2 juta. Dan juara 3, 1 juta rupiah plus sertifikat. Catat, 18 sampai 19 September 2026, mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai di halaman parkir Hotel Suni Sentani Jayapura. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Agustus sampai 17 September 2026. Fee registrasi hanya Rp125.000. Informasi dan pendaftaran, Heni. Nomor kontak 0812-4377-3742. Bertarung, raih kemenangan, jadilah legenda. Turnamen Mobile Legend Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura.
2: Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi izin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu sudah selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kak. Kau tersayang saya kak.
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersa pulang kak.
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kak.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa sayang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

Tahukah Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Bard bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.